0: saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Pemberantasan korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
3: Informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang, tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasmini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah haji yang mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
7: Yes. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidala Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah Pihak debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian

Informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang lain.

0: sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti yang disiarkan langsung dari Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
4: Untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
5: Ya.
4: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar, ya tentu sudah
5: lagi turun begitu ya.
4: Turun jauh lah, ya. Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
5: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
4: Ya.
5: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
6: Terima kasih, Zaini. Dan saudara pendengar, langsung.

0: Ya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick-off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Bruyne, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Matne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan secara pendengar. Buat kesebelasan saat ini masih bersiap-siap, karena saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000. Kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, dan juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan. Ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola. Berhasil kuasai bola oleh AD dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola. Ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos. Cari rekannya. Balikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil. Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Jatuh setelah tadi tabrakan dengan main dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimaraes. belakang kepada kiper Plaside. Masih Plaside pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan. Halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior memasai bola. Otak-atik dia bola, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brasil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Perhatikan Arcus tadi yang langsung memberikan kartu kuning. Kali ini Brasil, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brasil tadi. Ada satu pemain dari Brasil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Plaside melakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Dek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah terdengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil. Kali ini tendangan gawang tadi oleh Plaside tapi langsung mengganti.

0: dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari lapinya. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusul dari sebelah kanan. Rapinya bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade. Masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tadi oleh nomor 21 Casemiro, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães. Masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha. Masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri, tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placide, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Casemiro. Masih Casemiro dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfet, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, Balikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya. Pan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel. Balikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan. Kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos. Pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan. Di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada kosong-kosong saudara pendengar, karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhaes maksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik, sudah benar. Masih bersiap-siap Joni Placide sementara di Stadion Philadelphia. Legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil. Oh, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, gerakan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães, tengah lagi kepada Casemiro, masih Casemiro, liuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan, gerakan bola kepada Danilo, depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha, dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Kalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Tampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Joni Placido.
0: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi pada De Funa. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi, umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Dan Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Ke sebelah kanan kali ini nomor 1 Casemiro umpan lagi, tidak jadi mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti, udah dalam kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo, pada Rafinha kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade, dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade, dengan rambut gimbalnya Ade, bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães, umpan ke tengah Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke lapangan penalti, itu juga Vinicius Junior, terlihat kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Leo Duvernay terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casimir. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink, meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Pedro kemudian, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelle Mas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicong saja, gol! Oh, offset juga ternyata from sisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde. Arahkan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Duvernay. Duvernay bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelle Mas. Arahkan ke sebelah kanan, Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung ke kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Cunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Cunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
2: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bu. Kalau kita lihat, bukan kunyah tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi. Oh, mengenai kunyah, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari kunyah. Jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Milen P.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan, Duvernay arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengembrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casimiro, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala 25 Bung Henderson break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan ini, agak juga kaku nih di awal-awal laga,
2: Bung. Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian juga kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi terlepas dari itu saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil yang

0: tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi, energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
1: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim in, istilahnya underdog ya, ya, apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
0: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya, artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia, jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu, dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga, artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan, jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka, dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya, ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu, dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Para bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun halau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide, ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat pada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya, baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi

0: jatuh juga ke Lucas Paqueta. Kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia. Ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos. Kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Au Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Belagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Esten, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Pero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh di ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu pinggir lapangan Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola. Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Carlens Acuña. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior, mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlens Acuña, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti, dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan. bukan terlalu lama tadi pemain Haiti menguasai bola kemudian bisa direbut oleh kita lihat tak bekas Paqueta kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti Placide dan mengubah skor menjadi 2-0 dan ini menjadi gol ketiga buat Matheus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Matheus Cunha.
2: Ya, memasuki menit ke-37 skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Real Madrid dan juga Barcelona kalau dipasangnya ini wrong put nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Musenpi dan Bung Erik, sehingga memang ya, harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di skuad timnas Brazil.
2: Ya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein, arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfune, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Belegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar, hampir seperti Romero Lukaku, alahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil, back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain masih mengalami cedera sehingga bola per play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil Malga Hais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi seperti tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya. Artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapini, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi yang wrong footed ya. Artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger, dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun. Artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, terutama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius kemudian juga Matisunya dan Rapinya juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
2: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di tengah pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimaraes, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2. Kali ini para pemain dari Brazil tetapi dihadang dengan baik ke Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos masuk kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Perriot, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta, bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri, masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya, masih Junya, dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2, coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimaraes, umpan lagi kali Guimaraes yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti, masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti, arahkan lagi karena para pemain Haiti terus di pressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
3: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini coba membangun serangan dari lini pertahanan. Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brasil, tendang bola jauh ke depan kepada

berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan, mereka hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duvernay tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil, namun bersama dengan pemain tersebut tepatnya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes, langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambah waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali laporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya.

0: Bruno Guimaraes dan juga Casemiro terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman dan terlihat bagaimana tadi dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
1: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.

0: untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
1: Oh, 5-0 gitu ya.
0: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
1: Iya.
0: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
1: Nanti jam 10, Pak.
0: Itu apa?
1: Turki dengan Paraguay.
0: Oke, itu disiarkan sama
1: saya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli, Mbak Yanti. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Bung Denny. Salam olahraga dan Bung Yulfi, salam olahraga.
1: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
2: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brasil yang dengan pengalaman terus berbaiknya sangat senang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brasil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
1: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
2: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
1: Oh begitu ya.
2: Oke,
1: baik, terima kasih banyak Pak Yanti.
2: Bung Jupi, selamat olahraga.
1: Ya ya, berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin pagi, Pak.
3: Pagi.
1: Pagi Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
3: Ya, seperti Brazil ya.
1: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
3: 2-1 gitu lah.
1: Sekarang udah 3-0, Pak. Brazil menang, Pak.
3: Iya, saya nggak nyimak tadi ya. Oke. Brazil 3-0 gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya.

0: Terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jufri,
1: ya.
0: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitas?

0: main lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil. Ya,
1: baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Rian.
2: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
1: Iya.
2: Kayak ini bukannya Jackman, tetap terakhir seperti itu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya, Pak iya, Rian ya.
2: Itu, apalagi main mas nih kayak itu lagi cendera kan, jadi nggak bisa
1: fokus ya. Iya.
2: Iya.

0: kemana melihat Brazil di penampilan kali ini, di babak pertama?
1: Betul, set pertama, pertamanya sama main kok, tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
1: Iya, tidak ada, istilahnya kalau masuk sampai 1, sampai 2, baru bagus permainan.
0: Iya. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya?
1: Nanti kasih masuk lagi barangkali, bisa tambah 2 lagi.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
2: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rafinha ya.
0: Yeah.
2: Kalau kita lihat Rafinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang

0: juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia, karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan, mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketertinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
0: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya. Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke

0: kan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu, yeah. Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu asis, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol, yeah. Ya, artinya dia punya perannya sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan buahnya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilannya sangat baik di dua pertandingan ini.
1: Iya. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 gitu ya. Bung Jufri bagaimana?
0: Iya, saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah. Tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak.

0: akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara Haiti saat ini melakukan sejumlah pergantian. Antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arcus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick-off. Pemain yang baru masuk di Sidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arcus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
1: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Raya, Ravan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke jauh kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta, masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini sendiri. Berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães. Tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor, sebuah peluang bagi Haiti namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh ya kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duverney, hal ini Duverney coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10-nya ini Bellegarde, umpan lambung geser ke sebelah kiri yang dituju tadi maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, balikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, lari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson, oh berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Verne di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti, masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Verne nampaknya dianggar tadi oleh Vinicius Junior, telah terjadi perebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan.

1-2 dengan Den Jagers. Balikan bola kepada Ricardo Ade. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Detroit di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki, kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Brasil. Kali ini Brasil coba kembali membangun serangan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi, maksudnya. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, Detroit tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali. Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan gawang dari Brasil. Oh, sayang sekali tadi. Dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brasil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja, hampir saja. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Bellegarde, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Den Jacques pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh, mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alison Becker. Saat ini saudara pendengar, Brasil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya. Namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh para pemain Haiti. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimarães. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola. Pendek kepada Cunha. Cunha kepada Bruno Guimarães. Kali ini sebelah kanan kepada Ryan. Balikan bola kepada Danilo. Masih Ryan menguasai bola. Umpan 1-2 dengan Cunha. Kirimkan bola ke belakang kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan. Namun sudah berada dalam posisi offside. Nampaknya Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit. Kirimkan kepada Den Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti
dari sisi sebelah kiri Providence kirimkan umpan ke belakang kepada Decroix. Delegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih coba bermain-main di lapangan tengah kali ini Duvernay ataupun Ricardo Ade. Kali ini Ricardo Ade menguasai bola, umpan ke depan kepada Wilson Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brasil, berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat. Cunha kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Oh, dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brasil. Kali ini Casemiro kembali mencoba lakukan serangan dari sisi sebelah kanan, namun bola ditarik saja atau dipun diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri Vinicius Junior. Umpan ke belakang kepada Gabriel, berikan kepada Bruno Guimaraes. Umpan 1-2-2 dengan Paqueta, pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes, namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ferne berikan ke tengah kepada Jean Jacques. Masih Jacques menguasai bola, pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua. Umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade, pindahkan bola lagi kepada Decroix. Dari sisi sebelah kiri Providence dekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence, diberusaha direbut oleh Bruno Guimaraes, pindahkan lagi bola ke tengah kepada Decroix. Kali ini Delegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Delegarde, tendangan bola. Tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brazil. Masih belum kebobolan Brazil, sementara ada dua pemain Brazil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brasil. Delegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Delegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brasil. Hampir saja tadi pemelu tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh ya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Matheus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini ditarik keluar

0: mengalirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan. Kirim lagi ke tengah kepada Denjakes. Depan kepada Belegarde. Masih Belegarde menguasai bola. Terjatuh nampaknya. Belegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya. Setelah dilanggar tadi oleh Danilo. Belegarde. Ya, kita nantikan sudah mendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64 kali ini peluang didapatkan oleh Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan. Mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan. Arahkan kepada Danilo dari kanan. Didekati satu pemain dari Haiti kali ini Marquinhos. Terus dibuang saja ke depan. Tadi maksudnya kepada Ryan. Tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini. Umpan lagi kali ini Haiti. Back pass jauh kepada Placide. Kiper mereka dengan jersey berwarna kuning. Arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola. Tetapi Ade juga sigap. Namun akhirnya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looksnya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil. Arahnya cukup agak ke sebelah kanan. Meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil akan diambil oleh pemain Brazil. Sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti. Nomor 11 ini Desson. Nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti Vini Junior, umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Denjakes ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuki kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan. Masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Menyentuh mister gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside, sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan, karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
2: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arkus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol, karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi waktu Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland, yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi.

0: yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat mencetakkan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan, dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan, karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2 harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinha juga dan diganti sama Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.
1: Tamat mengocek gitu ya.
0: Terlalu banyak mengocek sehingga banyak beberapa kali momentum menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya terutama di 90 menit pertandingan.
2: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Bagi ya, Brazil atau Haiti juga?
0: Ya, saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya. Tapi kalau kita bicara Brazil, ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique, saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
2: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide, jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli, mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga, karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama, sementara masih kesakitan. Kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
0: Iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan menciptakan peluang, tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa melakukan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada menurun penampilan ya, kalau di babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa, mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak 1 gol.
2: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi, Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Endrick, tapi sebuah duel yang ilegal juga. Endrick menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi, tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrad. Masih Belgrad dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrad. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrad dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melakukan apa, tapi nanti dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan, penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix, kali ini IT dari tengah, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade, nomor 16 kali ini Joseph. Umpan melewati permainan tadi dari pemain Brazil, hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi, dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Joseph.
3: Iya, baik, sudah benar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola, umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, balikan ke bola kepada Gabriel. Henry kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilov, tendangan bola langsung, Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, bawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro, jatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi, sudah mampu bangkit lagi Casemiro, main senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Hendrik di sana, tendangan langsung. Hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik, umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan, mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Jean-Jacques, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos pada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan ada Marco Beli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean Jacques berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Delegarde. Kali ini ke sebelah kanan di sana ada Wilson Isidore. Masih kali ini Dominic Simon usaha mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Delegarde namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean Jacques main 1-2 dengan Delegarde ataupun Dominic Simon. Pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Edson tadi namun tidak akurat. Bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18 ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18 Danilo. Masih sudah memasuki menit 80 saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Delegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi ada Martinelli. Masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade telah tadi tabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi ada Endrick dan Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Endrick juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Decroix, masih Decroix menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Decroix, pindahkan lagi pada Ricardo Ade, depan kepada Dixon. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Decroix pada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Decroix, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience, umpan ke belakang kepada Decroix, umpan kepada kiper Johnny Placide dan jauh ke depan hasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti bisa melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh dari tampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menyaksikan pergerakan dari experience tadi, hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah bisa menghentikan pergerakan dari experience.
2: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah kepada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang, Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan. Yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek. Coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duvernay dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi ke Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik, sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini, Alisson Becker masih tidak terlalu bekerja keras. Alisson ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan pasudara Danilo ataupun Ryan masih, tapi dicegal tadi pergerakannya oleh experience, sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil, akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja, cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Ledson. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo, angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri, kali ini terus masuk ke kotak penalti, pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi, Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri, tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Ledson, masih Ledson, umpan ke sebelah kiri kepada Derek, kali ini Derek umpan ke kotak penalti, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusir oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini, tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri, masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil, arilkan ke sebelah kiri, pemain nomor 11 ada Ledson, melihat liuknya tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja, sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Ledson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari experience, ke tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker, sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan, melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duvernay, kali ini masih coba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring giring bola pelan-pelan saja Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat juga, masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
3: Ya baik, sudah pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal, masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson, masih kali ini Martinelli, terlalu hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva, namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini, saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah, menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti bisa melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Marquinhos, masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya pada pemain Brazil Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Pemain yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira, pemain yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Kalau saja kali ini Haiti bisa melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi, namun masih dengan sigap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara, wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya baik, sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau experience. Kali ini pindahkan lagi sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo, lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola, hasilnya tadi umpan kepada experience tadi. Kamu terjatuh experience tadi, telah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya, oleh Ederson tadi. Derek hanya menjadikan tendangan bebas. Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang, menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
4: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021 352 3172 atau di 021 38.

masuk dari salah satunya dari ada dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. Tiga target tapi tiga-tiganya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Deddy, saya kira

0: dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
1: Iya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan.
0: Ya.
1: Kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
0: Ya, ya.
1: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
0: Betul, lawannya

0: di babak kedua tadi. Ya. Baik kalau begitu Bu Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pagi hari ini selamat pagi, salam olahraga Bu Jepri.
1: Salam olahraga Bu Jepri, terima kasih.
0: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, klaim yang menyebut kemunculan hantavirus merupakan bagian dari agenda 2030 PBB tidak benar. Tidak ada bukti ilmiah maupun dokumen resmi yang menunjukkan bahwa program Sustainable Development Goals atau SDGs berkaitan dengan penyebaran penyakit. Agenda 2030 dibuat untuk mendorong pembangunan keberlanjutan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan menjaga lingkungan. Para ahli kesehatan juga membantah tuduhan bahwa hantavirus sengaja diciptakan atau disebarkan. Hantavirus bukan virus baru karena sudah dikenal sejak tahun 1950-an dan telah lama diteliti oleh dunia medis. Virus ini secara alami ditularkan melalui kontak dengan tikus atau hewan pengerat yang terinfeksi. Kemunculan kasus hantavirus lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti perubahan iklim, perubahan hutan, urbanisasi, dan meningkatnya interaksi manusia dengan hewan pembawa virus. Karena itu, narasi yang menghubungkan hantavirus dengan agenda 2030 PBB merupakan informasi yang menyesatkan dan tidak didukung fakta. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengutas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.
1: Menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1.

0: 0811-5444-95. WhatsApp 0811-5444-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen. Adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS itu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Pak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
5: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita hadirkan informasi yang masih kita kutip dari rri.co.id. Pendengar, masyarakat adat Intulingau bersatu di tengah HGU yang merampas dapur rakyat. Di bawah terik matahari yang menembus selah pepohonan, warga dusun Merang Kampung Intulingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat berkumpul mengelilingi balai adat. Suara gong dan doa-doa adat mengiringi ritual nyangkai yang berlangsung khidmat pada 15 Juni 2026. Bagi orang luar, ritual itu mungkin tampak sebagai upacara adat biasa, namun bagi masyarakat Intulingau dan Lakan Bilem, hari itu menjadi momentum menyatukan tekad untuk mempertahankan ruang hidup yang mereka yakini semakin terdesak. Mereka menyebutnya sederhana, menjaga dapur rakyat. Dapur rakyat yang dimaksud bukan bangunan tempat memasak, pendengar. Dapur rakyat adalah hutan, ladang, kebun, sungai, dan tanah yang selama turun-temurun menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Komunitas adat terpencil dan RT yang hilang, perjalanan panjang masyarakat Intulingau dimulai ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Dusun Merang sebagai komunitas adat terpencil atau KAT tahun 2011 silam. Kala itu pemerintah membangun berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Merang, bahkan memiliki 2 RT dan berstatus dusun resmi. Mantan Kepala Kampung Intulingau periode 2005-2016, Sijen, menjadi saksi hidup pembangunan kawasan tersebut. Menurutnya, status KAT diberikan karena masyarakat masih memegang teguh adat dan kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Dan pendengar, selengkapnya dapat dilihat di kanal resmi kami rri.co.id ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita jelang pertandingan lanjutan Piala Dunia Turki versus Paraguay ya, tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Sebabnya ada 3 perganda pemain dibandingkan pada saat lineup di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil menjaga gawang, kemudian Julian Alonso, Omar Gustavo dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Cubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez dan Isidro Pita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2022.

0: pemain pemain depan Paraguay mencoba kirimkan bola pendek cepat ke Melo Tegar sudah, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini. Kita nantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah memberikan bola pendek depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan cuti kepada penjaga gawang umpurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung senang sudah ke depan. Yang ditunjuk adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karim Altuğrul, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, terjasa lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi mundur ke belakang, back kiri yang sana ada Merik Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali suasana semula, pemain para gue lepas tembakan mencurtara, oh masuk, masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23 Matias Kalorza dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang ukurkan Cakir, dan kami lihat penjaga gawang ukurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jarak gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama babak yang pertama. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuai atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalorza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara, di luar kotak penalti, tendangan yang menyusur tanah gagal diselamatkan dengan baik oleh umpurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang umpurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rusul sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan, dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay, tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
0: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata saudara-saudara. Menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Kalorza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, tampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Macton ini dari El Salvador. Tetapi apapun saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Merik Demiral ataupun kapten kesebelasan, kami kira tenaga kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba

itu adalah pemain depan di sana. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Masih mencari Kwanyuk yang berdebas. Berikan bola pendek ke depan. Salah umpannya tadi ke belakang lagi. Ada di sana cepat menggiring bola. Ada Abdul Karim. Abdul Karim berambar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain depan sayap kanan. Ada Yunus Al-Ahun di sana. Namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini. Sementara pemain-pemain Turki yang menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah darinya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez. Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke dalam pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasa bola sepenuhnya dia. Umpan ke depan terjadi berebut. Kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andres. Andres tarik ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan. Bayangi dua pemain Turki. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya. Lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor 20 lakukan lemparan ke dalam. Cepat sekali menggiring bola. Kami lihat yaitu Ferdi Kaldoglu. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Matt Mulder. Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Mary Demira di sana. Mencoba melakukan tekanan. Ataupun Abdul Karim. Atau juga pemain lainnya saudara-saudara. Mencoba merasuk dan mempertahankan Paraguay. Tiga dekat kiri. Sotokan bola pendek ke sektor sebelah kanan. Andri Sena Gratimu sedap dia. Ada Yunus Al-Hun. Akun tarik ke belakang lagi. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Angkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Yang dituju adalah pemain awal punggung 20 Ferdi Kaldoglu. Tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay. Namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Dilakukan pemain Paraguay. Tidak akan bebas untuk Turki. Sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan. Bekan.

di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso, langsung ke depan mencoba terobosan ke depan. Maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang uburan uburkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kiri umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi pada Matias Galarza, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari setor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini? Sudah dilakukan Ortega, sudah lempar melalui tiga cabang rebutan. Kontak ketinggian sementara dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba menggeserangan dari sektor bawah, umpan terobos.

dua pemain Paraguay dan akhirnya kandas, saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carreques. Demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya lemparan ke dalam. Melihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja dan penggantian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor back kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Catatkan lemparan ini, saudara-saudara, kita nantikan saja. Sudah dilakukan, lambung tinggi terjadi, perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carreques, lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti. Salah umpannya ada di sebelah kami, Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carreques lagi. Dengan kali-kali angkat bulu tawan, top gol terjadi, disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke bulu tawan, berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh. Tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Ugurkan Cakir. Dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari negara tengah-tengahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al Pamloglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan yang ditunjuk adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bolanya, mundur ke belakang sebelah kiri kepada Merih Demiral. Demiral kembali jalan mencoba angkat ke sektor sebelah kiri yang ditunjuk adalah pemain Bet Mundur yang maju ke depan ini. Namun salah umpannya, untung saja ada Arda Guler. Arda Guler gerak musnah sektor belanda kanan, dia mencoba ke kanan, melebar ke sektor kiri.

kebelasan Turki. Dibantu lagi dari belakang. Sodorkan bola pendek. Oh, Maksud kirimkan kepada pemain depan. Di sana ada Julio Enciso. Tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan dan hanya mengasihkan tendangan bebas. Ya, ataupun lempar ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso. Ya, Alonso tarik sedek penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan. Yang ditujukan adalah Matias Galarza. Ataupun juga pemain depan lainnya di sana. Ada Andres ataupun Julio Enciso. Terjadi perebutan saudara-saudara. Nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang. Dia jauh. Yang dituju adalah Andres Cubas. Tapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan. Tapi saya turun sendiri. Melepas ke tangan binatang. Ya, tidak ada konsernya. Kembali ke tempat mundur ke belakang. Lepas tekanan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara. Tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran. Padahal umpannya cukup matang kami kira. Dilakukan Karen Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merebak kedudukan. Masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjurukah. Ya, ada penjurukan atau lemparan ke dalam. Ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun. Ya, Arda Guler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah saudara-saudara untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Guler, pemain nomor punggung 8. Ya, hinggan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah lakukan melambung. Tidak buat saja di kulgawan. Lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay. Datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah. Tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh kami lihat. Pemain belakang Turki memberikan city bus kepada penjaga gawang. Uburkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2020.

0: umpannya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang, saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang unggulan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah. Saudara kembali pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Matt Munur. Matt Munur tarik ke belakang lagi kepada PS pada Mary Demiral ataukah juga Yunus Okun di sana. Coba melakukan tekanan dia, berikan bola pendek ke depan, cepat mengirim bola. Langsung ke pertahanan lawan Adil Syrah Kamil Hakam ataupun Kenan Yildiz mencoba melakukan tekanan. Di bagian belakang angkat turun kawan atau ke sektor sebelah kanan. Adil Syrah Kamil pemandu box 19 Yunus Akun. Akun umpan kita kotak penalti, tetapi kali ini sayang. Meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gill. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang Unggulan Cakir, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Mary Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16. Di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan. Ini serang dari Turki pada

1-1. Ah, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, kembali dicuri oleh pemain Turki. Akan dari sektor tengah pertandingan saat ini, umpan pendek ke kanan Ademiral. Ademiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball position, kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim. Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, bisa dapat dia, umpan ke belakang gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi. Tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berbang, sudah angkat bola ke mulut gawang, ah, namun bisa dimentahkan dengan pendulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba bangun serang, umpan pendek saja, namun bisa ditackle oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik, dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki, oleh Arda Güler. Namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler. Tadi sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya. Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16. Paknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki. Arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim. Umpan pendek saja ke depan.

Mulder. Empatnya lempar ke dalam, Mulder. Pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang. Pada Medinal ataupun Mary Demiral, umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang. Di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikolase bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi. Mencoba

gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki tampaknya cukup sulitan anak asuh Vincenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Akan siap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya. Oh, ada reguler mencoba untuk mengesebar sepenuhnya. Umpan ke sektor kanan, angkat bola saja. Oh, kembali digagalkan. Namun bola masih dikuasai. Kini akan langsung shooting. Oh, masih dikuasai lagi oleh Ferdi. Umpan saja ke sektor kiri serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi. Tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19, di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Ah, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Dia berhasil, dia melewati satu pemain. Mulai nomor 25, ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Ah, sayang, beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi. Ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan. Ada Perdi dari sektor kiri dan serang kembali kepada Kekenan. Memasuki kotak penalti, namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari

Saat ini sang kapten Turki akan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti. Sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut. Kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kembali diheading ataupun dimuntahkan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki. Namun sayang, harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan, berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Oh, gagal lagi. Kembali Turki dari sektor kanan, ada Matt Muldur tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail. Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor 14 Abdul Karim, mencoba merasuk area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan kosong ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor 14, umpan lagi. Sayang, beribu kali sayang, ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Arda Güler masukkan tenaga kiri. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini.

yang berdiri bebas di sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 18 Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Guler dan back pass jauh kembali kepada Demiral dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11 ada Kenan Yildiz. Ah, sayang,

0: regular, umpan lagi kepada Muldur. Namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador yukan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
1: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Güler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter.

0: lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke-28, 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri, serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dimentakkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan crossing. Oh, bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim, umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18, ada Mats Mulder, dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Mats Mulder yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Bersiap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Ah, lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu, sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Mulder, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Güler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak, ternyata bukan false tentunya. Dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki, dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Vita. Kembali pendengar, masuki menit ke-32, melalui sektor belakang, jaga gawang harus keluar dari sarangnya, ugurkan cakir, pendek umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Perdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim, kerjasama 1-2

dilakukan oleh Matt Mulder. Inilah Matt Mulder yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almirón. Kini

0: tadi ya. Sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten akan siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini, saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap, sudah hancurkan mulut gawang, lakukan kejadian. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18 ada Matt Mulder, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil sehingga masih aman lagi ini gawang Paraguay dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
1: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, sehingga digendikan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Kini seekor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dan seekor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Mulder tadi ke belakang. Jauh dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran uburkan Cakir. Cakir kirimkan ke tengah dia, kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merik Jamiral, masih bermain di receh sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di segami kilat Kenan Yedis berputar-putarnya mencari ruang tembak di bagian depan pemain Paraguay. Berikan pendek saja makan puluh gawang. Masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini bocah diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Tiek Galersa, Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja, dia lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan, namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya. Ada pemain belakang di sana jika dengan kaki kiri, berikan umpan masuknya kepada Miguel dan Andres Kubas, umpan ke dalam tapi berbahaya. Akhirnya bola tadi muntah dari pengawalan penjaga gawang, ukurkan Cakir langsung menggapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2026. Pasangan teman itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo, nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang memimpin pertandingan. Perhatikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini, stadion yang berkapasitas 71.000 penonton dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadat saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki bangun serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim kirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan mencoba menggiring bola dia, Andrea kirak penalti, berbahaya serangan Turki, sudah berada di kota penalti, terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay, tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan cepat, cuma giring bola yang dituju adalah pemain nomor 17 yaitu Julian Enciso, melebar ke sektor kiri, berbahaya serangan dari Paraguay ini, berada di kotak penalti, namun bukan pelanggaran, kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan, Turki bangun serangan cepat
0: cepatnya menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Yunus Akun di situ,
1: tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya karena memang dia seorang sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berambil kontak Milati. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang para Guai Orlando Gil, yang dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang. Sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak, apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan, karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak atau terkena cedera lebih dari 1 menit dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pegar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satupun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola jambu ini sudah diberikan oleh wasit yang mempertandingkan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye, dan agak tua saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa sepenuhnya saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay kini bangun serang, umpan dari kotak belakang berbahaya. Umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki, yaitu pemain Ferdi Kagliolu, langsung menguasai bola ini dan tendang sudah keluar pada ke dalam untuk Paraguay. Dari setos belakang pertahanan Turki sudah dilakukan, sundu sejak keluar kotak penalti belakang Turki, namun salah umpannya dan dari kaki Gustavo Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron, namun bersangat ini kami lihat terjadi offside ataupun ya tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Raja sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan, akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia, stopper yang bernomor 3 ini melebar lagi ke sektor kiri, ada Hakan di sana ataupun Karim, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola melihat 3.5, sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary Demiral, umpan ke sektor kanan, ada di sana Abdul Karim berikan bola pendek saja dia, kerja lagi dengan Matt Muldur, rekanan yang menjadi panik boleh Matt Muldur lagi, tetapi salah umpannya kandasiknya pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan, ada Matias Galarza mencoba melakukan tekanan dia, kerja sama dengan Gustavo Gomez, tetapi kali ini pelanggaran nampaknya

Dia dilempar ke dalam. Ya, siapa yang kelem ke dalam ini? Kami lihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Aktur Koglu. Ya, gantikan. Ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor sebelah kanan Raja sendiri. Sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan. Cara umpannya kiri Turki bangun serangan, namun patah di tiga jalan. Kuasai Gustavo Gomez, kemas umpan ke depan dia. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Isidro Pita. Tetapi salah umpannya untung saja. Nah, kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira. Dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja pada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan. Salah umpannya, kini Turki mencoba serang cepat dan menggiring bola melalui Yunus Akun. Akun melebar ke kanan, tetapi kali ini bolanya kandas di depan belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola dia. Tenang-tenang saja Enciso, sambil mencarikan berdewas, berikan bola pendek saja dia. Teruskan lagi pendek ke tengah, ada diserahkan melihat pemain Gomez. Gomez mencoba tarik ke belakang lagi, kerja dengan Miguel Almiron. Melebar ke sektor kiri, kerjasama dengan Junior Alonso. Alonso mundur ke belakang, umpan ke arah ketok lampi lawan, tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati garis tengah sudah, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan. Mendait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas dari belakang langsung berikan pendek saja. Kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galanza, berputar-putar dia, masih permainkan bola ke Julio Cancino. Lepas tendangan ke gawang, top dua terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki, dikuasai sepenuhnya pemain belakang Turki. Dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay, ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini. Tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan, langsung cepat mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sedak dia, kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay. Ada di sana Kamilet Kenan, Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary. Mary mencoba kiriman pandang, lepas tembakan dari jarak jauh, Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton yang masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki, karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton wasit dari El Salvador masih memegang bola musuh kami, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya baik Turki maupun Paraguay sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, artinya hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan bola mati sementara mungkin dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berbit pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit. Ya, parung dan sling, tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, kita akan melihat wasit sudah

0: kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah. Kartu merah kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Bachton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
1: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior waktu itu, memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat. Dan Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah, dan ini sangat merugikan timnya. Di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
0: Ya, baik saudara-saudara pendengar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Terkini kembali Turki mencoba serangan dari sektor, bahkan pertahanan Paraguay sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola dari keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary Demira di sana ataupun ada Guler dari Alcam akan melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demira yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak Musdak Yas dorotan kepada Yunus Albun ataupun Arda Guler. Ada Guler satu kali salah umpannya, kandas ke depan Paraguay, berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, berhaya melepaskan ketika mencoba mengepung pertahanan dalam kotak penalti. Gerak Musdak Yas, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti. Kita akan disundar dia, lepas tembakan ke belakang, walau tidak jadi. Walaupun Abdul Karim sudah mencepukkan, langsung mulut tangan. Satu tembakan keras, satu tembakan speed kelas dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas Mister Gawang, penjaga gawang Orlando Gil. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bola semuanya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, yang itu adalah Diego Gomez di sana, terjadi perubahan, coba diburu lagi, terlaku oleh Matias Galarza, angkat ke kawan, ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, oburkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir ke depan, yang itu adalah Kenan di sana, terjadi perebutan, ada uang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Carreques, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Ferdi ataupun Karim atau juga akan kapten kesebelasan akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek, Yüksek melebar ke sektor kanan, yang itu adalah Matt Mundur atau bekerjasama dengan Yunus Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Mundur, gratis nak dia kembalikan kepada Akun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakot, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gratis nak dia ataupun kepada Kenan gerak pun masih berbahaya di belakang, masih mencoba kesulitan, berikan bola pendek, angkat mundur, berbahaya, lepas tembakan, dihadang lagi saudara bola tadi, disapu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam. Turki sudah kembali di daerah kotak penalti, mungkin bola lepas coba sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pergar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. Sementara waktu pertambahan waktu 6 menit tampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flag. Kita nantikan saja. Kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia, Adelisena Ferdikal Joglu ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi, kerja sambil dengan siapa keran di sana, masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun. Akun kembalikan lagi kepada Güler, kerja sama lagi dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Datang Kapten Hakan, akan mencoba kutakan sendiri, lebar-lebar dari jarak yang cukup jauh, tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi diserang balik dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke kawan, terjadi kebobolan. Sayang-sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah daerah lawan atau bersudah melalui garis tengah. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Ogura, Ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada diserahkan Arda Güler. Arda Güler mulai ke belakang, dia mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomez ya. Namun apakah ini sebuah pelanggaran? Diperhatikan saudara-saudara ya, ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, dekat kepada Hakan, Kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerja sama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merebak kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
2: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, babak pertama

itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetap sejauh ini ya, dengan pole position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan, mereka mampu menguasai sampai ke fin

dua kali ya. Dua kali swab tahun lalu di fall memang para gue cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, dua tim ini ya, dua para antar pemain itu berjumlahnya hampir

duet mereka terutama di lini belakang, Gustavo Gomez dan juga Omar Alderete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5.

0: kecil ya.
1: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almirón cukup bermain bagus ya, ya. Meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki karena okay. Selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola dan ini berbahaya bagi para gue. Tetapi balik lagi kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol ke babak 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai

0: 38 tadi ya. Ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup kritis mengamankan pertahanannya.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Atong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat siang.
1: Iya, salam olahraga jaya Pak Kendi. Gimana Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak yang mana ini?
2: Babak pertama dari Fortuna belum

0: keuntungannya dia udah komplit, ada hakan halanugnu, jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
1: Paraguay. Oke, baik, Pak Tong. Terima kasih Pak Tong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
2: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya. Olahraga. Salam olahraga Pak Upi. Gimana kabar Anda, Pak?
2: Begini, ya saya lihat kita pas artinya menyerangnya tadi artinya cukup banyak mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin di Fortuna dulu berpihak kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah di Fortuna akan berbalik terus akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda?
3: Ya mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya.
1: Ya.
3: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Guler, Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Okay. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus, tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yılmaz. Baris Yılmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yıldız ataupun Guler, tetapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak. Artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah. Lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
1: Nomor 9.
3: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gül, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum. Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era Hakan Şükür dengan era sekarang berbeda ya.
1: Gaya sepak bola yang sekunder berbeda.
3: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis, dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9. Bagus. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tetapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal, itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16, dan itu mungkin persoalannya.
1: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi, selamat siang Pak Doni.
4: Selamat siang Mas
1: Rudi. Iya Pak Doni, kalau menurut Anda gimana nih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
4: Kalau saya nggak terlalu simak ya Mas, saya selalu berhati-hati aja, saya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
1: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya. Sportcaster untuk siang hari ini.
4: Kasih semangat mudah-mudahan sehat dalam memandu itu, dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi
1: Baik Pak Doni, terima kasih.
4: Sama pertiganya telah karena sudah mengikuti ini piala dunia, jadi kita bisa menyimak dimanapun kita berada.
1: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak.

0: selamat siang.
1: Iya.
0: Bung Rudi.
1: Iya. Menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
0: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya, pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti.
1: Okay.
0: Dengan keunggulan gitu ya.
1: Ya, ya.
0: Ya, itu aja dari saya. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya, ya pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia, mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
1: Oke. Dan kalau melihat dari counter-attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki, itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nantinya?
2: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di tengahnya, dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus pulik lagi, harus mencari solusi tepat. Dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi jauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
1: Cukup bagus. Oke, Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini? Gimana?
2: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energik, bukan hanya

0: Ukraina nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
1: Masih sama menurut saya, dan Turki pasti akan menguasai ball possession.
0: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan.
1: Enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
0: Oke, kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
0: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu?
1: Sabun.
0: Oke, Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Garza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
2: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay, dan saat ini dua tim sudah mulai

Saudi, di mana di laga perdana menghadapi Australia dari salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh baris. Pemain nomor punggung ke-1 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25, ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla apakah akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay. Namun arah bola sulit dijangkau tadi pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan pendek saja kepada Abdul Karim. Umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan. Umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan yang dituju satu pemain. Umpan langsung ke mulut gawang. Kembali cocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi. Dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail. Tarik lagi melebar ke sisi kiri. Kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay. Akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral. Melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil. Dan kini masih amanlah gawang Paraguay. Dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil. Dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi. Ada Diego Gomez. Dapur bola sulit dijangkau tampaknya. Dan kini Turki kembali menekan. Pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang. Mulai keluar dari area kotak penalti. Tahan sejenak dengan kaki kanan. Umpan ke depan. Di sana ada nomor punggung 18. Ada Muldur. Tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Arda Güler arahkan ke sektor kiri. Kepada rekannya ada Demiral. Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan pendek saja kepada Hakan. Ataupun rekannya kepada Ismail. Umpan kepada Perdi. Tarik lagi kerjasama dia dengan Hakan ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim. Orang sorongkan ke depan. Di sana ada Ismail. Umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya. Namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki. Di sana ada Nermen, namun bisa sederang Arda Güler. Tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada nomor punggung 11. Di sana Nermen lakukan shooting. Kenani Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri. Namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil.
Kita saksikan babak kedua ini, tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki, tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi. Zienzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi, agak mendatar namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan Dadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay nomor punggung 6. Di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim mencoba dia dribbling dari arah sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh tadi, maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso. Namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan, serang dari

Matan Hakan langsung mencocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Dylan Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi, sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza, di salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez, dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Ferdi dengan tandingkan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay, sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 20 Ferdi umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana. Nomor punggung 3 yang kita tuju adalah Adereti ataupun Omal Adereti, ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada Kenan, melewati satu pemain, umpan crossing menurut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay. Terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi, dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 diseres, umpan saja tadi pada rekannya kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor 21. Pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan, dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki, berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur, umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Akan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu teman yang berdiri kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang

kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 tadi Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Bisa anak-anak Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan tarik ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16, ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri.

0: belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana, kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten ke-11 ini lebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain lainnya di sana, ada Ferdi. Terjadi perebutan segera setiapnya merangsek ke jantung pertahanan lawan. Nakenan angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan yang berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu parah, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Tim Turki mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola yang merangsek jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diproses sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, dan sampai sudah bola keluar 8 pertandingan lempar ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dekannya nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim ke depan mundur lagi, lepas jembakan pulut awang musuh tanah, muntah dari buka menjaga kemarin, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara, meskipun kami lihat Yunus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gic, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar, digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki, yaitu Can Usun. Ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick, langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan, dan hanya terjadi lempar ke dalam, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk unggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepaskan. Sayang-sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor 19 dari Paraguay, yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau rekannya sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang, namun apa yang dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menerima umpan, dan akhirnya hanya mengasingkan aut gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana, yaitu Abdul Karim Bardakhi. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, biasa memberi poin masuk-masuk depan pelakuan pertandingan nomor punggung 26, yaitu pemain Kan Uzun, mencoba melakukan tekanan dia, mencoba merasuk ke dalam pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, kemudian terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki. Namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia, melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke dalam sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak, kemudian membelakukan Turki, ada Abdul Sidro akan melaprek cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mengirim bola kiri, ada risikan milik kemudian Paraguay 11, yaitu kanan angkat gawang, top, terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gould terlalu lemah sundulan kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini, dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum berubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan melihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun dia mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan dari pemain-pemain Turki nomor 26, dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi melihat ya nampaknya wasit yang bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki, ya wasit Evan Balkan dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki, ya mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini melihat pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang ingin pertandingan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay dari sektor sebelah kiri, berkasih dia mengusik tanah, angkat ke gawang, oh kali ini dihadang saja saudara, 1-4 tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki, dan hanya menghasilkan tendangan ke jurus dan langsung pendek saja berikan kepada pemain baris-baris, langsung berikan lagi pendek, tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya, kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor bek kiri darat sendiri. Siapakah melakukan tendangan bebas ini, apakah pemain belakang di sana ada Omar Amjereke ataupun juga pemain lainnya, kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gig langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah, namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, mencoba menggiring bola dia. Aleotika Rasunga sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan dari sebelah kanan, kini terus membangun serangan pemain Turki, berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak terus sedak jadi bayang-bayang terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay, masih berkasih dia, berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, yaitu akan Uzun ini. Dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya dikirim depan ke dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan, langsung berikan pendek ke tengah, kerja sama lepas tembakan mulut gawang, oh terlalu jauh, kami kira tendangan spekulasi saja, dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit, dan kedudukan sesuai kami lihat bahwa nomor 8 masih tergeletak di Pulau Komes dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu tergeletak yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit berpincang-pincang karena ketika benturan berdekat atau pentek yang agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor 2 yaitu Gustavo Palasquez. Saksikan menjaga gawang Paraguay. Satu rupanya dianggap tegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola dan tidak melakukan tendangan. Kini kami lihat ya, rupanya memang wasit Elvan Bahkan harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tenang, sudah terpan melambung tinggi, terjadi kemelut di sana. Saudara-saudara, kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya kemudian. Ya, pada kedudukan yang sangat menegangkan ini 1-0 bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi tubuh Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini, nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
2: Iya, kalau dilihat dari mulai dua kedua terutama di Paraguay, mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julio Enciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan. Lalu diperingatkan wasit, ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine, tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akbun dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus dengan catatan mereka, sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5 intercept, mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh para Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16 memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot dengan mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki, sedangkan untuk Paraguay baru sekali. Dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almiron tadi. Dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim. Walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan? Karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak, mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke gawang, terjadi semua di sana, terjadi perebutan, heading ke gawang, lepas, tidak jadi saudara-saudara pemain-pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki, dan kini berkaca di kanan Hakan, kapten kesebelasan Turki, melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk di jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan, oh! Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz, namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini. Namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sebenarnya pemain-pemain Turki. Kini ada Kapten Hakan di sana mencoba mengirim bola cepat yang minta segera setengah sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang, dia ada di sana, kemudian baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada Kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti, kemudian sekali kirimkan kepada Paulis dari sektor kiri, kedua berhasil dia putar kaki sebentar, dia pemain yang berambut agak kuningin langsung ke gawang, terjadi heading di sana, oh bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat mengirim bola kapten kesebelasan ataupun Abdul Karim umpan ke kotak penalti, langsung ke gawang. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya, yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menghasil mendekat, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai semuanya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak menelah, dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang sidar mereka melihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Abdul Karim, mencoba kutak-kutik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan, dibanjang gaya dari belakang, ada Uyun di situ mencari konek berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasa sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki. Kini ada baris langsung sapu saja, umpan tarik waksunya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh baris ataupun rekannya, pemain nomor 8 sudah terlangsung bergabang, heading ke bergabang, oh kali ini sayang headingan atau kecundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana, salah umpannya, lepas tembakan menuju tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah. Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang. Penjaga gawang dari Turki yaitu Umurkan Cakir. Cakir ke 11-nya, perubahan pendek sejak ke depan dia. Yang ditujui adalah siapa gerangan di sana. Kuasanya 11 sepenuhnya, gratis jilat dia. Ada Arda Guler. Guler mencoba mengirim bola, berikan kepada Tuan Atipan Baris, langsung berikan ke depan. Kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan, tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung ke gawang. Kapten terjadi takkan keadaan sedang kutak kerista. Oh, handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya. Kita lihat kira-kira hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran ataupun sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini, saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bangun serangan. Ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola dia, merangsek tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri. Yang itu adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola yaitu Baris Akhter, gratis sejatnya. Kotak kering sebentar, ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan, maksud kami. Gratis masih berhasil tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di kotak penalti. Tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, lancar pun dengan topo. Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18 Matt Mulder, tetapi sayang sundulannya juga masih melenceng, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dan belum berubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki, walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Arlan Gil, melambung tinggi melewati 3.5 sudah. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada pemain-pemain, maksud kami pemain depan lainnya di sana, ada pemain Bobodila, tetapi kali ini kurang sempurna. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, namun datang lagi bantuan dari belakang, saudara-saudara. Ada pemain Juan Kerkes, dari Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menggaksikan nampaknya lemparan ke dalam, saudara-saudara. Meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit, namun kali ini tetap, saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya. Kalau memang hanya out ataupun lempar ke dalam, meskipun Gustavo Alvaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya yaitu lempar ke dalam. Pemikiran dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, saudara-saudara pendengar. Ya, kita nantikan lempar ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay yaitu Juan Kerkes. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lempar sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak terus nanti. Ah, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan

0: serta dia dibantu dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain terakhir. Berikan pendek saja kepada Kenan. Kenan masuk gelap pelatih, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh silak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba mangsangan dari sayang saudara. Kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya kurang tenang. Kami kira peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng atau paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali ini bola dibiarkan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja kini, Turki mencoba mengurangi serangan cepat kepada kapten Kenan. Akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola dia. Berikan bola pendek saja cepat kepada rekannya, baik mundur ataupun ya kamera gerak tubuh sedak pada 3.5 sudah ada di situ. Kami lihat pemain nomor 13 cepat cetakan bola di kandang, berikan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan ataupun mencoba mengirim mendekat bola, lepas tembakan bola. Oh sayang, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan dan ujung ini masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pegar, lagi-lagi tendangan pemain depan ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay dan belum merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan Grup D kejuaraan sepak bola pada dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ditendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan pendek saja. Cepatnya menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya. Dari sana ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijadikan pemain belakang Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi 2-3 pemain maju ke depan. Kuasa sepenuhnya pemain punggung 14 saudara-saudara, yaitu Abdul Karim. Abdul Karim melempar lagi. Gratis sedak dia, tarik ke belakang, umpan gerak dari Kopto. Tidak ada kawan di sana saudara. Bora meluncur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki. Dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palasquez. Gustavo langsung saja ke depan, tidak berhasil dikuasai sebelah depan Turki. Disapu saja bola tadi keluar kotak penalti yang ditutup adalah pemain depan Paraguay, namun keluarlah penjaga gawang dari sarangnya. Pemain jaga Turki langsung ke depan selamatkan bola, namun yang terjadi adalah bola keluar tidak baik ataupun tidak mampu pemain depan Turki menyelamatkan bola dan hanya menggasikan lempar ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Cara dilakukan oleh Gustavo ambil ancang-ancang, lempar sudah ke depan yang duduk siapa gerang di sana, terjadi perebutan tetapi kira menang dari pemain Turki. Ini kuasa bola sebelumnya di lingkaran tengah disundul lagi oleh pemain Paraguay, namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya saudara-saudara pergar, banyak kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih, tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, saudara akan melambung tinggi, terjadi kuat-kuat yang terjadi. Oh, hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada diserahkan, melihat pemain Kutakli sebentar, dia mencoba melakukan tekanan baris mundur ke belakang jauh lagi, dia kepada Karim, kembali baris lagi ataupun tekannya masih menggiring bola mendekat jarak ketapin langsung pula lepas. Sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus, begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gül sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki, yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kokcu. Ya, Orkun Kokcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul, unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay, ya pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
1: Ya pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepakan pojok, umpan saja tadi namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit Ipar masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun ada bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay, dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodoran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues, umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran, diamankan saja bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan, lagi-lagi Muldur umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan, di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, masih berukur penalti, gerakan menipu, umpan lagi-lagi, bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki, ada Can Ujun tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang, namun ada lagi satu peluang tentunya dari Dennis Gül, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Can Ujun, lakukan tendangan kaki kanan, diblok ditembak oleh penjaga Orlando Gill, namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Dennis Gould. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Carik umpan saja passing ke sektor kanan. Ada Muldur mencoba mengirim bola.

mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi. Satu tendangan keras kaki kiri dari Matias masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Nampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale. Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale. Kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo. Ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditanduk keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0. Namun setelah minus satu pemain, mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu, sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir. Namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu tempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki. Arda Güler pendek saja kepada Hakan. Hakan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay. Namun umpan pendek saja terjadi ke mulut di sana di kotak penalti dari Paraguay. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan. Sisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13 Ezer, ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek, ataupun pada rekannya Arda Güler. Tarik lagi ke area tengah lengah pertandingan kepada Hakan. Sangkap dengan kesebelasan, umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo, ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Hakan. Tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki. Umpan saja kepada nomor punggung 11. Umpan ke depan gawang. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo, sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yildiz. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana di sektor kiri pertahanan Turki, bukan sebuah pelanggaran. Masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki, dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11 Kenan kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla nampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6, namun gagal tadi kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Mulder tadi. Kini lemparan ke dalam.

heading yang kurang sempurna tadi. Diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanan sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay, meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain, mencoba mengusir bola sepenuhnya. Dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling, mencoba melewati garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki, namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hart saat ini akan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26, ada Chan, umpan saja kepada Karen, menusuk ke sektor ada kotak penalti, namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola Arda Güler, umpan lagi, alirkan ke sektor kiri ada Kedah, memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6, umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gol, Chan Uzun, heading, gol! Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir, mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Bert Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, masuk saya kepada baris tadi, dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi heading duel di sana. Namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading balapan Paraguay, masih belum selesai kini.

0: ujung, mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. Sana ada Damian Bobadilla sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Nampaknya Arda Güler, pemain Real Madrid ini, akan mengeksekusi tendangan bebas, dan sementara itu penjaga gawang dari Turki, Ugurkan Cakir, juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Güler, terjadi di sana, gagal, namun terjadi ada satu bola lagi. Arda langsung shooting. Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Wianto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama, khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu

0: besar jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini.
1: Bayangin Bob, dua pertandingan 62 shoot,
0: ya.
1: Tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 94. Sekarang tambah 2 lagi, 32. Tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting ya. Hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan mereka selalu terblok. Yang pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang pertandingan tidak pernah bisa menyerang. Tetapi di menit ke 80 sebenarnya 82 dan juga tadi 89, Matt Mulder ini memberikan sesuatu yang bagus buat timnya. Sayangnya di menit ke 80 tadi usaha Matt Mulder digagalkan. Lalu di menit ke 82 umpan yang cukup bagus dari Matt Mulder juga tidak bisa dimaksimalkan oleh Dennis Gull yang berada di kotak 16. Lalu di menit ke 88 tadi Matt Mulder lagi, tetapi tendangan dari Chan Uzun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gull juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kotak 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gill, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dan Dennis Gull tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping. Dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay. Dengan bermain 9 orang sejak babak kedua, mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan Sven Falstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol. Dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
0: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
1: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Lini belakang Omar Alderete dan juga Gustavo.

baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, dua pertandingan 62 shoot ya, tetapi ya, minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32, ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang tidak cetak gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya.

0: Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di 32? Berapa gol banyak yang harus diciptakan lawan?
1: Ya, harus mencetak banyak gol nanti. Apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
0: Amerika.
1: Ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Ya. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah. Harapan sangat tipis sekali.
0: Tipis.
1: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak 32 besar.
0: Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
1: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah enggak ada masalah gitu. Dengan kondisi dua kali pertandingan dengan kekalahan dua beruntun. Kekalahannya memang tipis 1-0 ya. Dia 0-2, tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu.
0: Ya,
1: dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka enggak bisa membuat shoot menjadi on goal aja enggak bisa gitu.
0: Ya. 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
1: Ya, ini sepertinya Montella sudah di ujung tanduk dan mungkin walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia dalam tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia, satu pertandingan lah gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
0: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
1: Kalau saya

0: menang ya, ya. Kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi ya, jadi bermain lebih menyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk calon nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 30 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara
1: kalau
0: bermain seperti ini, para gue punya chance untuk melakukan

0: wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di pertandingan terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik ya kalau dari kedalaman skuad yang mereka.

harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia, karena Australia paling tidak mereka harus

0: ketemu ini. Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ya, ke.
1: Dua-duanya sama-sama, dua-duanya sama-sama beban ya, karena nah, sekali kemenang dan sekali kalah.
0: Ya.
1: Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya, walaupun ada mungkin peringkat ketiga
0: ya,
1: baik,
0: baik
1: ya.

0: Baik, Bung Gestu, terima kasih banyak, Bung, sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarsi tadi. Terima kasih, Bung Gestu. Sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, Bung. Selalu salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

Oke, okay, pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung pertandingan Turki versus Paraguay ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ragam Etnis Banjar edisi hari ini ya, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar di Ragam Etnis Banjar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Bang Wasu yang bergabung di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, Bang Wasu di monitor.
1: Halo, selamat
0: siang. Gimana nih di siang hari ini?
1: Harum. Mana penyiar baru?
0: Gimana?
1: Penyiar baru mana?
0: Penyiar barunya sedang ada kegiatan di luar tuh, Bang Wasu.
1: Salam kenal aja sama
0: Penyiar baru yang mana nih yang dimaksud nih? Yang cewek, yang perempuan atau yang laki-laki nih?
1: Yang cewek.
0: Oh, ada itu si Kak Rini ya?
1: Ada dia, ada.
0: Beliau ada di tugas nanti malam kayaknya.
1: Oh. Tadi waktu minta foto ya.
0: Lagunya apa?
1: Sakit Lentuhut.
0: Sakit Lentuhut, ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
1: Oh, sapa salam pokoknya untuk semuanya aja dari JTA. Sampaikan kapinya. Baru itu bilang selamat kenal dari penaruhnya.
0: Oke, siap.
1: Untuk kami
0: siap.
1: Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali untuk penelpon pertama kita. Ada Bang Wasu ya, mendengar. Minta dibuterin lagunya. Lagunya Kai Juju Riring tuh, yang judulnya Sakit Lentuhut. Minta disalamin aja katanya sama penyiar barunya, Kak Rini ya.

0: Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke baik, sudah ada putra rantau nih pendengar yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat meriam nih.
0: Selamat meriam, ya. Kayak kabarnya nih.
1: Nih, etnis apa, Banjar kah?
0: Etnis Banjar.
1: Oh ya, jadi lagunya Cepat Belaki.
0: Cepat Belaki. Dicarikan.
1: Cepat Belaki apa Hendak Belaki?
0: Hendak Belaki.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Sapa salam ya, silakan.
1: Ya, sapa-sapaannya julak julak. Ayo. Naik julak, masuk julak. Sama-sama cewek-ceweknya kayak tujua julak kayak. Julak nih, banyak julak nih. Di Barung Cungku ada julak. Di mana-mana ada julak.
0: Di mana-mana ada.
1: Ya, seberataan. Kecuali laki-laki maupun bini-binian. Neng anum sudah tua, itu kadarnya kecuali lagi julak kai. Ayo masuk julak. Ya, itu aja dulu leh. Ya, ucapannya.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya untuk putra rantau pendengar. Minta diputerin lagu yang judulnya Hendak Belaki. Di belakang putra rantau ada Bang Andri Kuyung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
2: Selamat siang ragam etnis.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah. Kayaknya nih radio kita nih kan ada deh. Pecah suaranya.
0: Pecah suaranya kan?
2: Pecah. Mungkin suaranya itu terlalu tinggi.
0: Kayaknya tuh.
2: Lagunya ini baru banget. Siapa
0: yang sudah masuk ada putra rantau tadi, kemudian Bang Wasu dan dirimu.
2: Putra rantau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kutai. Ini buat saya nih terus juga nih, buat adik putri dulu, buat adik Siska juga di Kota Bandung. Semuanya.
0: Oke, siapa?
2: Ini lupa nih lama nih.
0: Lagunya
2: apa ya?
0: Apa tuh?
2: Yang dayung-dayung asmara itu.
0: Dayung asmara ya. Oke, siap.
2: Oke, itu aja buat semuanya aja. Oke.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali ya buat Bang Andre Kuyung. Minta diputarin lagu yang judulnya Dayung Asmara. Dan pendengar, sudah 3 pelopor yang bergabung di sesi pertama ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Kai Jujuriring nih, Sakit Lantuhut. Selamat mendengarkan.

0: Bulu hendak benar balaki.
1: Dasar tu ada gini. Aduh, hei.
2: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
3: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
2: Hah?
3: Selamat ya Pak.
2: Yang benar Mbak.
3: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
2: Ya, elah Mbak.
3: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
2: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
4: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh Bu?
5: Ibu Ina, yang mana Bu?
4: Ini, yang ini nih Bu.
5: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
4: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
5: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
4: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
6: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Sakit Lantuhut dari Kai Jujur Riring dan juga Handak Balaki dari Yowes Fauzi dan juga Alda Rismala. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:39 ya, yang itu artinya masih ada sekitar kurang lebih 20 menit ya Raga Manis Banjar dapat menemani di ruang dengar Anda. Maka langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Raga Manis Banjar pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Tiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Laju lagi, gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ikut lagi. Yuhu, mantap.
4: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 20 Juni 2026.
2: Penyelesaian transisi menerima desa pasca normalisasi IKN ini yang pertama bahwa pelayanan publik tetap diselenggarakan oleh Pemkot Kaltim.
3: Karena ini terowongan khusus, nantinya tolong diharapkan masyarakat Samarinda bersabar dan untuk menunggu hasil pengecekan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengawal transisi Ibu Kota Nusantara melalui penataan wilayah dan kelembagaan, pemecahan

0: di sanksi IKN ini, yang pertama bahwa pelayanan publik tetap diselenggarakan oleh Pemkot Kaltim. Jadi tepat dalam rekomendasi Pemkot Kaltim, jadi Pemkab, PPU, Pemkab Kuka sampai keputusan resmi perubahan dalam status budaya ini. Yang kedua adalah perhaluan dianggap mungkin melalui petisi KTW provinsi kemudian diturunkan ke dalam petisi KTW berkabupaten BPU dan Kutai Kartanegara. Yang ketiga perizinan, seluruh urusan perizinan sepenuhnya ini menjadi kewenangan untuk OIKN. Itu kemudian OIKN bukan hanya ini kenal selamanya. Bukan. Dia
1: Pemprov Kaltim juga menyoroti dilema penciutan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berdasarkan peraturan pemerintah, sebuah kabupaten idealnya memiliki 5 kecamatan. Tanpa penataan ulang wilayah PPU pasca perluasan IKN, terancam disahkan 3 kecamatan saja, hingga membutuhkan payung hukum baru agar status administrasinya tetap diakui. Daerah kaya sumber daya alam ini dinilai sangat membutuhkan distribusi dana bagi hasil atau DBH yang memadai guna menanggung beban fiskal sektor pendidikan dan belanja pegawai seperti pemenuhan kebutuhan P3K. Terkait konstelasi politik, mengingat luas geografis Kaltim setara dengan 6 provinsi di Pulau Jawa, Gubernur Kaltim mengusulkan pemecahan daerah pemilihan atau dapil DPR RI dari yang sebelumnya 1 menjadi 3 dapil. Pemecahan ini dinilai mendesak guna mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif di wilayah dengan total jutaan pemilih ini. Menutup rangkaian transisi ini, ekosistem penunjang IKN seperti perhotelan terus berkembang pesat. Pemprov Kaltim kini juga bersiap menyambut investor dengan membangun 4 kawasan rekreasi keluarga di sekitar IKN, termasuk fasilitas lapangan golf bertaraf internasional. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
2: Peringatan Asian Dengue Day di Kalimantan Timur menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan DBD. Aksi donor darah digelar untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang butuhkan. Berikut laporannya.
3: Peringatan ASEAN Dengue Day tahun ini tidak hanya diisi dengan kampanye pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi hidup bersih serta sehat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi donor darah sebagai bagian dari upaya mendukung target nol kematian akibat demam berdarah denju atau DBD pada tahun 2030. Kegiatan donor darah tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan berbagai instansi yang ikut berpartisipasi sebagai pendonor. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Popi Kusuma, mengatakan hingga kegiatan berakhir, tercatat sekitar 58 orang mendaftarkan diri sebagai pendonor. Hal itu disampaikan setelah kegiatan donor darah dalam rangkaian peringatan ASEAN Dengue Day 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kalimantan Timur di Oprum Dinas Kesehatan Kaltim Samarinda 18 Juni lalu. Menurutnya, sejumlah peserta yang mendaftar harus melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mendonorkan darah.
4: Nah, jadi kan kalau di pengendalian DBD ini memang punya target untuk nol kematian kasus akibat penyakit DBD itu di tahun 2030. Nah, selama ini kita sudah melakukan pengendalian dan juga penanggulangan untuk kasus-kasus kayak DBD yang berpotensi terjadi KLB. Nah, itu kami sudah melakukan upaya-upaya supaya di tahun 2030 nanti bisa tercapai nol kematian atau zero death untuk dengue.
3: Popi menjelaskan, tidak seluruh peserta yang mendaftar dapat langsung menjadi pendonor karena harus memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, usia, serta kondisi fisik secara umum. Selain aksi donor darah, peringatan ASEAN Dengue Day juga diisi dengan kegiatan edukasi kesehatan melalui diskusi dan podcast yang mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah penyebaran DBD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, memberantas sarang nyamuk, serta memperkuat kepedulian sosial melalui kegiatan donor darah. RRI Samarinda, Nusantara melaporkan.
2: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menghadirkan platform digital bernama Inspiration untuk mempermudah pengurusan lisensi dan pembayaran royalti musik. Berikut laporan selengkapnya.
5: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN terus memperkuat tata kelola royalti musik melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan platform layanan berbasis elektronik bernama Inspiration yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan pembayaran royalti bagi pengguna musik di ruang publik.

0: di komersial. Komisioner LMKN Aji Mirza Hakim mengatakan, platform tersebut dikembangkan sebagai bagian dari modernisasi layanan royalti musik di Indonesia. Melalui sistem digital ini, pelaku usaha dapat mengurus seluruh proses perizinan secara daring tanpa harus melalui mekanisme manual. Aji Mirza Hakim menjelaskan pengguna yang ingin memperoleh lisensi cukup melakukan pendaftaran dan mengisi data permohonan melalui platform Inspiration.
1: Sistem tata kelola royalti berbasis teknologi, kali ini LMKN mengembangkan, kita punya platform sendiri yang namanya Inspiration, bisa dibuka di lmkn.id. Ketika pengen ingin mendapatkan lisensi, maka bisa mengisi data informasi dulu, masukkan akun ID, kemudian lengkapi data permohonan lisensinya, akan divalidasi dulu permohonannya, kemudian terbit proforma, pembayaran royalti dilakukan, kemudian akan terbit e-sertifikat lisensi, invoice, dan faktur pajak.
0: Selain mempermudah layanan, sistem digital tersebut juga mendukung transparansi dalam pengelolaan royalti musik. LMKN kini menerapkan distribusi royalti berdasarkan data penggunaan lagu yang tercatat, sehingga pembagian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat dilakukan secara lebih akurat. Menurut Mirza, sistem distribusi berbasis data ini merupakan penyempurnaan dari mekanisme sebelumnya. Dengan tata kelola yang terintegrasi secara digital, proses penghimpunan hingga pendistribusian royalti dapat dilakukan secara lebih akuntabel serta mudah diawasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Hadir Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pengujian beban terowongan Samarinda sebelum difungsikan. Saat ini sejumlah persyaratan teknis masih dalam tahap penyelesaian. Kita simak laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda terus memproses tahapan teknis sebelum terowongan Samarinda dapat dibuka dan digunakan masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan saat ini pemerintah kota sedang melengkapi sejumlah poin teknis yang menjadi syarat untuk pengajuan atau submit proposal pengujian pembebanan kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Saifuddin menjelaskan pengujian beban merupakan tahapan penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan terowongan sebelum dioperasikan secara umum. Ia juga menjawab pertanyaan masyarakat terkait belum difungsikannya terowongan hingga saat ini. Menurutnya, pemerintah kota tidak ingin terburu-buru dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.
4: Karena ini terowongan khusus, nantinya tolong diharapkan masyarakat Samarinda bersabar dan untuk menunggu hasil dengan hasil pengecekan, pengetesan beban yang dilakukan nantinya. Kalau itu sudah selesai, insya Allah segera untuk bisa dilalui.
3: Pemerintah Kota Samarinda optimistis proses pengujian dapat segera dilaksanakan setelah seluruh dokumen dan persyaratan teknis terpenuhi. Setelah hasil uji dinyatakan aman dan memenuhi standar, terowongan tersebut akan dibuka untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Beralih berita olahraga. Bukit Sultan Kabupaten Pasir masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2006 kategori wisata olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan mampu mengantarkan destinasi ini menembus 10 besar nasional. Kita simak laporannya.
5: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
6: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti anugerah pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like, dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
5: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target, yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
6: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
7: Seperti donasi gitu Pak?
6: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
7: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan Hill?
6: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti ya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
5: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kutai Timur kembali menegaskan dominasinya sebagai kekuatan utama Panjat Tebing Kalimantan Timur melalui sederet prestasi di tingkat provinsi. Keberhasilan tersebut ditopang sistem pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan dan menjadi kunci regenerasi atlet berprestasi. Berikut laporannya.
8: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur menunjukkan dominasinya sebagai kekuatan utama cabang olahraga panjat tebing di Kalimantan Timur. Prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sejak usia dini. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi dalam dialog bersama RRI mengatakan, keberhasilan meraih gelar juara umum pada sejumlah kejuaraan termasuk di Berau dan kejuaraan provinsi di Samarinda ditopang oleh kekuatan kelompok atlet usia di bawah 17 tahun. Menurutnya, jika dibina dengan baik, FPTI Kutai Timur bisa terus mendominasi panjat tebing di Kaltim dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
9: Kemudian, atlet. Atlet ini kan yang nantinya bertanding di lapangan. Kita persiapkan dari generasi muda. Memang di sini rata-rata untuk Kutai Timur saat ini, yang banyak itu atlet di bawah 17 tahun.
8: U17 ya?
9: Jadi, ya, U17 tuh banyak yang melipat. Sampai U9 tuh ada.
8: Oke.
9: Jadi untuk 5 tahun, 4 tahun ke depan, kalau diurus baik-baik ini, FPTI Kutai Timur saya kira masih mendominasi.
8: Siap.
9: Sekalipun memang ada juga yang di sisi senior tidak sampai 10 orang. Seperti itu. Jadi kita persiapkan terus jangka panjang. Dan mudah-mudahan pergantian pengurus pun juga melanjutkan apa yang kita lakukan selama ini. Seperti itu. Tinggal meningkatkan aja lagi.
8: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Kutai Timur JP Darsono menilai sistem organisasi dan pembinaan atlet FPTI Kutai Timur sudah berjalan baik. Menurutnya, meskipun sempat terjadi pergantian kepengurusan, program pembinaan atlet tetap berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Saat ini FPTI Kutai Timur memfokuskan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di Kabupaten Pasir. Melalui pembinaan yang terus berjalan dan juga regenerasi atlet yang terjaga, pihaknya optimis mampu mempertahankan gelar juara umum. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Selanjutnya kami sampaikan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Baik.
10: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Kementerian Haji Kabupaten Kutai Timur memastikan proses klaim asuransi bagi dua jemaah asal Kutim yang meninggal dunia di Mekah akan dikawal hingga tuntas. Kedua jemaah dilaporkan wafat akibat serangan jantung saat menjalankan ibadah haji. Kepala Kemenhas Kutim, Paswawati Sija, mengatakan ahli waris berhak menerima santunan asuransi sebesar biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan oleh jemaah saat pelunasan ibadah haji. Jemaah pertama yang wafat adalah Yusuf Hasan Kaco, 65 tahun, warga Kecamatan Karangan yang meninggal pada 17 Mei 2026, sedangkan jemaah kedua, Idai Bandung Nuheng, 68 tahun, warga Sangatta Utara, meninggal pada 3 Juni tahun 2026. Kemenhas Kutim menyebutkan seluruh proses penanganan dan pemakaman kedua jemaah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Arab Saudi. Saat ini koordinasi terus dilakukan agar proses administrasi dan pencarian hak ahli waris dapat berjalan dengan lancar.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji Ramadan.

Sebelum mengakhiri siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengawal transisi ibu kota Nusantara melalui penataan wilayah dan kelembagaan. Pemecahan dapil serta kepastian fiskal diusulkan demi menjaga stabilitas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Samarinda meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pengujian beban terowongan Samarinda sebelum difungsikan. Saat ini sejumlah persyaratan teknis masih dalam tahap penyelesaian. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia, sedaur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, jangan lewatkan pada pukul 14.30 akan hadir untuk Anda Pro Dangdut Spesial Karaoke. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dalam sesi Pro Dangdut. Ya, dangdut adalah kita. Kami hadirkan hingga merapat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, cuaca hari ini cukup adem ya, berbeda dengan beberapa hari yang lalu yang panas terus, tapi hari ini adem ayam, tapi sempat kena gerimis sedikit Dewinya. Gak apa-apa. Ya, yang penting gak panas banget. Oke, buat sahabat pendengar yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya ya, biar tidak dehidrasi. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa pakai andalan Dewi, pakai sarung dan pupur dingin ya, biar tetap adem saat berladang. Nah, pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, buat sahabat pendengar yang saat ini sedang di perantauan, tetap semangat ya, mencari pundi-pundi uang untuk memberikan kehidupan yang baik untuk sanak saudara, orang tua dan keluarga tentunya, dan terutama orang terkasih. Oke, pendengar, Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Nah, setiap hari Sabtu kami hadirkan Pro Dangdut Special Karaoke, tapi tetap bisa request seperti biasa ya sahabat pendengar, jadi tetap aman. Oke, kita sapa yang sudah terhubung ini, ada siapa dan dari mana? Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dan Gravita, bersama Nela Karisma.
0: Oke.
1: Ini mohon maaf aja pendengar yang lainnya, saya lama menghilang gara-gara kena musibah ibu. Mama saya kemarin itu meninggal gitu.
0: Iya, turut berduka cita ya abang.
1: Kemarin itu memang sudah berusaha tapi tidak bisa tertolong gitu. Lagunya apa ya?
0: Ini apa, karaoke request aja?
1: Sabar, karaoke aja.
0: Karaoke, baiklah.
1: Lagunya Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta ya. Sampai Di Sini.
1: Mudah-mudahan suara saya tembus hari ini. Kemarin tuh mohon maaf aja, mungkin nggak bisa nyanyi aku. Soalnya lagi galau gitu.
0: Cinta sampai.
1: Ya, mama saya meninggal. Soalnya baru saya diputuskan gitu, Mbak Dewi.
0: Oh ya. Ya,
1: bilang orang sudah jatuh ditimpa tangga lagi.
0: Kita cek nada dulu ya.
1: Ya, yang pakai rel aja.
0: Oke deh. Kita cek nada dulu.
1: Oh,
0: ini kah?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, itu aja.
0: Ini ya. Oke, ya, kita ya. Siapkan dulu ya.
1: Iya. Ini di tempat beraktivitas istirahat ini.

0: Oke, mantap sekali. Salam-salam kemarin ini buat siapa, Bang?
1: Kok enggak ada kita ya? Kemarin ya? Hari Sabtu itu. Kok orang lain siaran?
0: Oh iya, kalau tukaran sip mungkin kadang ada yang enggak bisa bawa.
1: Oh, kemarin kan ada penyiar baru. Aku bilang kan hari Sabtu harus karaoke. Bilangnya enggak bisa dia.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: maaf,
1: kan
0: ya.
1: Harus tiap hari Sabtu dirimu terus masuk, jangan orang lain.
0: Iya, kalau kena jadwalnya. Sekarang
1: kalau,
0: diputar-putar jadwalnya. Gak
1: kalau
0: mutar.
1: Bisa kan dirimu kan bagian karaoke lab gitu. Kalau yang lainnya enggak bisa gitu. Masa aja kalau dirimu yang bawa karaoke gitu.
0: Ini ada salam-salam enggak?
1: Salam ya, salamnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Ani. Juga buat yang berbucur tuh, ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Kemarin kemana dirimu?
0: Yang mana?
1: Hari
0: apa?
1: Sabtu kemarin itu.
0: Masuk malam.
1: Oh. Kalau bisa hari Sabtu depan kamu lagi, jangan orang lain dong.
0: Siap, baik.
1: Kalau orang lain kayaknya enggak bisa bawa karaoke gitu. Harusnya bagian karaoke kan kamu gitu.
0: Oke.
1: Eh, ada kacamata dulu, bawa kacamata kok enggak ada lagi.
0: Iya, kerja
1: kacamata
0: di tempat
1: itu
0: baru.
1: Tinggal di Barongka?
0: Enggak.
1: Oh. Bintisnya apa semuanya aja.
0: Baik, oke.
1: Buat dirimu, makasih. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga buat Abang Damar Wulan yang sudah menyapa ya sebagai pembuka dengan lantunan lagu karaoke dangdutnya. Oke, kita ke mana dulu ya? Oh, telepon dulu ya. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Saudara kita.
0: Mantap. Oh, hujan di Mela. Wah, di Barong ya, nih mendung
2: hujan
0: aja sih.
2: Ini sudah berhenti dah. Wah, agak panas-panas.
0: Iya.
2: Lagunya Mbak Dewi.
0: Boleh.
2: Mbak Dewi.
0: Apa?
2: Biasa. Sebuah janji dari
0: sebuah janji
2: Jemara.
0: Nyanyi kah nih?
2: Sebuah janji.
0: Iya, nyanyi kah?
2: Iya.
0: Oke deh, ntar kita carikan
2: Mama,
0: dulu ya. Sebuah janji.
2: Evita Mala.
0: Oke. Kita cek nada dulu ya, Bunda.

0: Ini kak bunda?
1: Ya ya.
0: Ini aja ya. Oke, kita siapkan dulu bunda ya. Oke, sebentar ya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
0: Oke, kita mulai.

0: Mantep. Salamnya buat siapa nih Bunda?
1: Salamnya buat Mami, hubungannya enggak selalu tempoh di permana nih.
0: Ya.
1: Buat Mas Kusut juga. Jumpa buat Mbak Erni. Buat ini apa namanya pesan banyak sekutai berapa tahun nih
0: itu
1: hubungannya semuanya. Itu keluarga itu sekutai
0: mari. Oh iya kan.
1: Nah, kali cek matrakit dulu.
0: Iya.
1: Almarhum nih anunya itu apa pamannya itu bapaknya
0: tadi.
1: Almarhum pamannya itu baikan orangnya. Ya buat putra kota ini itu enggak bukannya nih ya. Buat Pak Andre Kuyung juga nih yang di Kuyung.
0: Iya.
1: Makanan aja udah setelah keluarga. Tunggu juga gabungannya. Buat semuanya aja Lili ya.
0: Iya.
1: Ya, itu kecuali dari SLJ. Buat Mbak Dewinya, Lam cantik, Lam kangen selalu.
0: Iya.
1: Bukan selalu.
0: Baik. Mau
1: ada jodoh, semoga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau sudah jodoh, amin.
0: Amin.
1: Ya, kasih Dewi waktunya.
0: Iya.
1: Seperti Bunda Dia aja nih, beliau nih.
0: Apa iya, apa? Mana nih Bunda Dahlia suaranya?
1: Ya, Bunda Dia ya.
0: Di nanti.
1: Ya, makasih Bu Dewi,
0: pulang hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda ya sudah menyapa. Oke, kita ke jalur SMS dulu. Ada siapa? Hai Kak, lagunya kejam buat yang baca aja TKB. Terima kasih sudah menyapa ya Putri Kutai. Siap. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu untuk Anda.
2: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
3: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
2: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
3: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
4: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
5: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
4: Tipe kedua, si komentator dadakan.
6: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
4: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
7: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
4: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
8: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
9: Gol! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gue, gol!
4: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Kembali untuk Anda pendengar kami, buka sesi atensi di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Kita tetap yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat Dewi Puspa.
0: Gimana kabarnya nih Abang? Sehat aja kah?
1: Baik, tapi cuaca ini mau hujan, mendung lagi.
0: Oh iya kah? Sama di Busur juga lagi mendung nih.
1: Tadi sudah sudah gerimis tadi.
0: Oh iya kah? Gak apa-apa, kan beberapa hari yang lalu panas terus, jadi gantian.
1: Kalau panas, bagus. Ini mau hujan malah.
0: Oke, Abang mau lagu apa nih?
1: Aku minta putar Benang Biru.
0: Benang Biru. Oke.
1: Man, apa Mbak Dewi udah bawa penyiar baru kemarin itu?
0: Kena dinas malam, gimana?
1: Aku penasaran sama dia itu.
0: Yang mana, Ibnu?
1: Aduh, masa Dewi udah tahu ada yang cewek?
0: Oh, Sarini.
1: Hari ini kah?
0: Iya. Yang baru nih cantik-cantik semua, cantik ganteng.
1: Siapa yang ganteng itu, cewek kah?
0: Cewek cantik lah tentunya.
1: kalau cowok enggak mungkin saja.
0: Oke. Lagunya buat siapa ini Abang Wasu?
1: Buat Mbak Dewi sama Mbak Sari ini aja.
0: Oke, siap.
1: Kapan dia nyiar?
0: Jadwalnya mungkin besok kalau nggak salah.
1: Oh iya, tahu siapa tahu ketemu besok.
0: Iya.
1: untuk Mbak Dewi hati-hati pulang, siapa tahu panas, kehujan, debu.
0: Iya.
1: Semoga sehat, selamat di rumah.
0: Amin ya.
1: Ayo, selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore juga buat Bang Wasu. Oke, kita ke WA dulu. Ini menumpuk, nanti Dewi diamuk. Ini tidak membaca. Segera membaca. Di WA ini ada siapa? Oke. Selamat sore Mbak Dewi. Untuk cuaca di sini lagi panas. Lagunya Cambuk Derita. Sapa salamnya buat Putra Banjar, Putra Kusut, Bunda Erni, Bunda Angsa Putih. Pokoknya semuanya aja yang bergabung di sore hari ini dari A sampai Z. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih Bunda Ceria yang ada di Eheng. Kita ke jalur telepon, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat pagi.
0: Mantap Mbak Ani. Ini karaoke kah?
2: Karaoke Mbak.
0: Oke, lagunya apa?
2: Karaoke-nya Warnanya Muda ya Mbak.
0: Judul lagunya?
2: Secangkir Madu Merahnya Warnanya Kuning.
0: Secangkir Madu Merah. Iya. Secangkir. Secangkir madu merahnya
2: warna kuning, Bang.
0: Warna kuning, karaoke-nya warna putih.
2: Warna pink.
0: Wow,
2: karaoke-nya

0: warnanya ungu muda.
1: Ungu muda, oke. Sebentar ya, kita carikan lagi.
0: Kecil sekali ini, tidak kedengaran, Pak.
1: Oke, kita cek dulu ya, ini nadanya.
0: Karaoke-nya warna ungu muda ya, Mbak?
1: Iya.
0: Secangkir madu merahnya warnanya kuning. Lalu nada wanita warnanya pink.
1: Oh, ntar dicek ulang dulu ya.
0: Nanti lain persisnya nggak nyangkut nanti, Mbak.
1: Pink ya? Nada wanitanya pink.
0: Oke, ya benar.
1: Oke, ya ini ya.
0: Kecil sekali, Mbak, nggak kedengaran, Pak.

0: Oke ya, Pak.
1: Oke, kita siapkan dulu ya.
0: Oke. Aduh.
1: Oke, kita mulai.

0: Terima kasih.
1: Mantap. Sapa salamnya buat siapa nih, Mbak?
0: Sapa salamnya semoga teman-teman OTM yang lagi monitor di pagi hari ini terhibur selalu. Buat Bunda Rosi dan Dharma Wulan tadi, terima kasih ya sudah menyapa Ani. Semoga sehat selalu. Untuk warga Ongko Asa, Ombau Asa, Jiwa Asa, Popas Asa, Mora Asa, Leo Asa, semoga terhibur pada siang hari ini. Dan Ani doakan semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Buat Abang Putra Kusut itu gabungannya dan abang-abang yang biasa karaoke juga ditunggu gabungannya. Semoga kita terhibur selalu hari ini. Buat Mbak Dewinya selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Semoga rezekinya juga lancar.
1: Amin. Panjang aminnya itu.
0: Iya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore juga buat Mbak Ani yang sudah menyapa di di sesi kali ini. Kita sapa lah yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mantap.
2: Hai, ketemu lagi dengan orang cantik ya.
1: Iya. Lagu apa nih? Karaoke perdana nih kayaknya. Setelah kita
2: pilih-pilih beberapa dulu lagunya
1: bulan.
2: Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Jangan secangkir jempadu merah ya.
1: Iya.
2: Jangan merah-merah terus. Ya, untuk Bunda Rosi ya. Resoring, Mbak ya.
1: Iya, rada.
2: Padahal sudah kecil betul ini.
1: Kecili aja dulu volumenya sedikit, mungkin bisa.
2: Iya. Atas nama cinta aja.
1: Atas nama cinta. Oke, kita cek nada dulu ya.
2: Oke.

0: Iya, oke.
1: Oke, kita siapkan dulu ya.
0: Iya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Mulai.
0: Oke.

0: Mantep. Sapa salamnya buat mantep siapa nih?
1: Sekali. Ya, salamnya untuk Mbak Ani tadi. Terima kasih ya sudah menyapa terkhusus. Damar Dulan juga, terima kasih. Semoga diberi Tuhan kekuatan, ketabahan. Mamanya yang baru meninggal, aku juga begitu juga masih dalam keadaan berduka karena mamaku juga baru-baru meninggal. Dan juga untuk Bunda Rosi, semoga jangan ya jangan sedih-sedih ya Bunda, selalu sehat selalu. Kita semua ini mengalami semuanya yang itu tidak bisa terlepas dari diri kita semua. Tapi kita selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan selalu diberi kebahagiaan sementara kita masih ada di dunia ini, masih bisa bernapas dan hidup. Salam untuk semua-muanya aja, semoga terhibur semuanya. Penggemarku yang ada di Ombohasa, semoga semuanya monitor di sore hari ini ya. Karena aku hitung sudah ada 30 radio yang sudah menanti di Ombohasa mendengar Putra Kusut Karaoke. Ya mudah-mudahan Putra Kusut bisa karaoke terus.
0: Iya, amin.
1: Ya, di RRI Sendawar. Sekian dan terima kasih Mbak Dewi untuk Mbak Dewinya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore juga ya. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Iya. Kecil nih suaranya Bunda.
2: Aku minta lagi.
0: Apa nih Bunda?
2: Lagunya menanti di pintu surga.
0: Oke.
2: Buat Mbak Ani juga. Selalu.
0: Iya.
2: Karena tidak lancar ke mana.
0: Iya. Iya. Okay. Iya. Baik, terima kasih kembali.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda. Kita bacakan pesan yang beberapa pesan yang masuk ya. Ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Dewi, lagunya Burung Dara, kalau tidak ada Merpati Putih. Salamnya buat seberataan aja dari A sampai Z. Oke, ada spesial buat Mbak Dewi nih, pantun Bali baju apa nih? Beli baju di pasar pagi, tulak ke pasar sama mami. Buat Mbak Dewi pergi sama suami, asik. Jawabannya, kayu manis daun kuini, Mbak Dewi manis orang bini. Aduhai. Buat Mbak Dewi kalau pulang hati-hati ya di jalan, selamat sampai rumah, tetap semangat, amin. Terima kasih Abang Putra Banjar dan dua pantunnya ya. Kita sapa di jalur telepon, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Bang Mikael kita.
0: Mantap Bang Mikael, gimana kabarnya?
1: Kabarku selalu bahagia. Darimu kemana aja 10 tahun menghilang.
0: Ada siaran. Ya itu, tapi siarannya di streaming, enggak kedengaran di FM karena pemancarnya ya, rusak.
1: Tapi kan aku kan sering dengar dirimu juga, tapi kan enggak asik sih kalau lewat streaming itu.
0: Iya, enggak bisa interaksi ya, cuman by SMS aja interaksinya. Oke, Bang Mikael mau karaoke kah?
1: Waduh, jangan dulu lah. Aku di tempat orang acara ini.
0: Oh iya kan. Iya.
1: Ntar kalau aku karaoke nanti banyak aku dapat paus nanti.
0: Abang Mikael mau lagu apa ini?
1: Nah, biasa lagu andalan kita berdua, tahu kan?
0: Yang mana?
1: Nah, yang mana aja?
0: Yang mana ya? NDXAKK.
1: Nah itu ya, itu sudah lagu andalan. Judulnya apa tuh lagu andalan kita luar biasa?
0: NDXAK ini lumayan banyak, ada Ngerten apa, Ngerten No Ati, Apa Kabar Mantan, Ditinggal Rabi, Telingan Asmara, Cinta Terbatas Waktu.
1: Yang sering diputar Mbak Dewi yang mana?
0: Yang diputer Dewi sih biasanya Nemen.
1: Ya sudah, gas lah.
0: Yang Nemen. Oke deh, ada lagunya.
1: Itu kan lagu favorit dirimu juga.
0: Iya.
1: Itu. Iya. Iya, ngomong jaluk mu piye kan?
0: Iya. Oke, lagunya.
1: Banyak kan yang masuk kah?
0: Iya, lumayan. Ini sudah sesi ketiga.
1: Oh, ini sesi terakhir ya?
0: Iya, benar.
1: Monyong-monyong, siapa yang menang Mbak Dewi?
0: Yang mana tuh? Belum cek kalau yang hari ini. Belum.
1: Oh. Belum ada yang menang ya?
0: Belum cek mah, Bang.
1: Oh iya deh. Ntar monyong-monyong hati-hati pulang ya, takut turun hujan nanti.
0: Oke. Okay.
1: Ke arah melak itu loh hujan.
0: Iya. Katanya Bunda Rosi bilang sudah hujan tadi.
1: Iya memang, nanti prediksi nanti malam kan nanti ke arah melak loh hujan. Iya, okay. Kasihan deh yang malam minggu kehujanan, kiu-kiu.
0: Semangat ya.
1: Ya itu buat mereka punya pasangan, kalau kita jomblo mah bebas.
0: Iya, nyantai aja kan.
1: Iya. Itu mental sambil nyantai sambil scroll tok-tok.
0: Oke.
1: Ya udah ya Mbak Dewi, karena waktu sudah mepet ya. Oke ya, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore sudah menyapa ya buat Abang Mikael. Dan kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye kabare?
2: Kabare api-api wae Mbak Yu.
0: Alhamdulillah bangga lu ya. Masih menyapa ini
2: dengan
0: siapa
2: ya? Mbak Dewi atau Mbak Dewi atau Elvira ya?
0: Kita Dewi ya. Dong.
2: Loh, iya temannya Fran itu. Aku kayak-kayaknya kalau ketawanya itu loh.
0: Iya kak.
2: Ingat.
0: Lupa. Abang mau lagu apa nih?
2: Minta lagunya ini ya, Sayang Dua dari Nela Karisma.
0: Oke.
2: Ada
0: dari
2: kan?
0: Dari Nela, ada dong.
2: Iya.
0: Sahabat salam
2: mau
0: dulu.
2: Salam ya? Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga bahagia selalu dan tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Terus ada sahabat sejatiku itu siapa itu? Sang Mas Trio, Fran.
0: Bang Fran.
2: Semoga gila, semoga sehat selalu ya Fran, sukses selalu, banyak jobnya kamu. Terus semuanya aja ya, yang lagi monitor acaranya Mbak Dewi yang punya suara lembut.
0: Asik.
2: Buat dirimu tetap semangat selalu ya.
0: Iya.
2: Semoga bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Tetap semangat pokoknya.
0: Mantap.
2: Terima kasih Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum dari Jawa Timur. Bergoya.
0: Asik, mantap kali nih Bang Galuh dari Jawa Timur. Oke, pendengar, sudah ada beberapa requestan lagu ya, dan kami mohon maaf ya sahabat pendengar, terpaksa harus menutup sesi Perudangdut kali ini untuk beberapa WA, telepon, dan juga SMS yang tidak sempat terangkat dan tidak sempat terbaca terespon. Kami mohon maaf ya, karena waktu membatasi kebersamaan kita dalam sesi Perudangdut merapat ke pukul 16. Dan sudah ada beberapa requestan lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Kami hadirkan beberapa lantunan lagu penutup ke ruang dengar Anda.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح. حي

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu, pe gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan RRI.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, solusi dari menumpuknya sampah harus diawali dari kesadaran masyarakat untuk mau memilah dan mengolah sampah dari rumah. Nah, pendengar, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah yang kini menjadi tren gaya hidup. Seperti diketahui, ancaman menggunungnya sampah tidak henti ya. Padahal menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik seperti sisa makanan, angkanya tak main-main bisa mencapai 60% dari total sampah. Nah, sampah organik nyatanya bisa diselesaikan sendiri dari rumah masing-masing, hingga salah satu cara pengolahan sampah dari rumah yang tentunya bisa diolah menjadi kompos rumahan. Banyak metode untuk membuat kompos rumahan, pendengar. Mengolah sampah organik menjadi kompos bukan hanya mengurangi sebagian besar sampah, tapi juga bernilai ekonomis. Nah, ada beberapa cara atau metode kompos rumahan yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, pendengar, dapat dilakukan adalah biopori. Nah, biopori adalah metode kompos yang letaknya di dalam tanah. Biopori ini dibuat dengan menggunakan pipa paralon dengan diameter 10 cm yang dilubangi kecil-kecil. Pori-pori dimasukkan secara vertikal ke dalam tanah sedalam 1 meter. Informasi lebih jauh, pendengar, terkait cara mengolah sampah organik dari rumah, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tadi.
8: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
7: Oh itu. Tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
8: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
7: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
8: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
7: Iya.
9: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
0: Pendengar masih dengan beberapa cara mengolah sampah organik dari rumah. Tadi sudah ada biopori. Kali ini kita bisa dengan cara komposter karung. Komposter karung adalah salah satu jenis komposter rumahan yang mudah untuk digunakan. Komposter ini cocok untuk yang memiliki banyak sampah organik ya. Nah, ukuran berkisar mulai dari 60 hingga 200 liter. Jenis sampah yang dimasukkan lebih baik dari hasil kebun seperti daun, ranting, dan sebagainya. Nah, komposter karung dapat ditaruh di atas tanah atau diberi alas apabila tidak memiliki lahan supaya air lindi tidak merembes. Ada juga pendengar dengan menggunakan komposter drum. Nah, ini adalah dengan cara komposter paling populer dan cocok digunakan di lahan terbatas ataupun dalam ruangan. Komposter drum yakni menggunakan drum plastik atau metal bekas yang dilubangi pada bagian bawah untuk mendapatkan sirkulasi udara. Jenis komposter ini cocok digunakan di lahan yang sempit atau ruangan indoor seperti di dapur.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah 3 kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salah untuk mulai membiasakan 3 kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia, dari manapun Anda berada, masih dengan informasi cara mengolah sampah organik dari rumah. Kali ini pendengar dengan komposter pot ataupun gerabah. Nah, jenis komposter ini menggunakan kearifan lokal ya. Gerabah memiliki sifat yang menghasilkan oksigen sehingga memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dibanding memakai plastik. Saat kompos pada gerabah sudah penuh, bisa langsung dipanen, dan juga komposter dapat dilakukan dengan membuat lubang di tanah untuk mengubur sampah. Cara lain yaitu berikan ada dengan lodong sisa dapur atau loseda. Loseda ini adalah sebuah pipa ataupun bambu yang berdiameter sekitar 120 cm yang dipakai untuk wadah membuang sampah sisa dapur. Sampah organik ini selanjutnya disiram dengan campuran air cuci beras dan gula merah yang berfungsi sebagai pempercepat pembusukan. Mirip seperti model biopori, metode loseda ini ditanam di kedalaman 30 hingga 40 cm.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
2: Pro 1 RRI Sendawar dalam cara olah sampah organik dari rumah. Dan pendengar, kali ini dengan cara ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan larutan cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik, buah-buahan ataupun sayur ya, gula merah, tebu, dan juga air. Hasil dari ekoenzim adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam, asam segar yang digunakan sebagai pembersih rumah, pupuk atau insektisida dan lain-lainnya. Cara berikutnya itu ada keranjang takakura. Nah, pendengar, keranjang takakura pertama kali dikenalkan oleh warga Jepang bernama Koji Takakura. Keranjang ini merupakan wadah untuk membuat kompos atau pupuk organik secara praktis dan juga mudah. Nah, seperti namanya, komponen utama dalam membuat kompos ini adalah keranjang. Komposter ini menggunakan keranjang cucian bekas yang berlubang dan dilapisi kardus bekas, pendengar. Dan pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi kali ini terkait beberapa cara olah sampah organik dari rumah yang bisa kita lakukan. Dan tentunya tetap jaga lingkungan agar tetap baik dan juga bersih. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo, silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: KBR dari Samarinda. Saat ini ada rekan saya Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga rekan Adi di Palangkaraya. Bagaimana kabarnya? Kalau Ria bersama dengan Agus pasti baik-baik saja malam mingguan ini rekan Adi. Di sana gimana sore hari ini cuacanya?
0: Sore hari ini kabar Palangkaraya baik sekali nih Mbak, semuanya di sini dan cuaca

0: di Palangkaraya. Pendengar, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026, Puki Sultan diyakini bisa tembus 10 besar nasional pada kategori olahraga.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
2: Jadi untuk di Paser kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Nah, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Paser itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
1: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara. Sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
2: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
3: Donasi gitu Pak?
2: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
3: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan ini?
2: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti ya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
1: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Paser, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Adi, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara. Berikutnya Adi Putra, Anendi Palangkaraya. Silakan.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik Uta, bagaimana kabarmu di sana dan all team?
0: Kabar di sini baik semuanya Mbak Ervi, gimana nih cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Cuaca di sini membuat aku menghabiskan 3 gelas es teh Uta.
0: Waduh, mataharinya kayaknya ada 3 nih sekarang.
1: Oh, satu orang dapat 2 nih, beli 1 gratis 1.
0: Waduh, lumayan ya, buy one get one nih jadinya. Baik, Mbak Ervi, sore hari ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Dari Tarakan ini terkait SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru Uta.
0: Waduh, ini pusing-pusingnya orang tua ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan informasi

0: lengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Laporan Jafar Nur.
2: Teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman.
3: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan Jasmine mengatakan, SPMB resmi dibuka sejak 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang ada.
2: Untuk sementara, mulai dari hari pertama sampai hari kedua ini, teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman, karena kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3: Jasmine mengungkapkan, adapun pada SPMB tahun ini kuota untuk jalur prestasi sebanyak 151 siswa, jalur afirmasi 130 siswa, domisili 130 siswa, dan orang tua pindah karena tugas atau mutasi sebanyak 21 siswa. Dengan total keseluruhan, SMA Negeri 1 Tarakan menampung 432 siswa yang terbagi atas 12 rombongan belajar atau rumbel. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, demikian informasi dari Kota Tarakan. Aka, selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Selamat bermalam minggu untuk Uta. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi. Semuanya hari ini saya akan konser ya bersama Uta Likumahuan. Baik, itu tadi informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Riesta. Halo, selamat sore Mbak Riesta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah kabar di Nunukan baik nih di sini. Di sana gimana?
0: Baik, kabarnya sangat-sangat baik nih di sini. Apakah di sana cuacanya dapat bonus matahari juga nih di Nunukan?
1: Tumbenan di Nunukan agak beda sama Tarakan tadi ya. Di sini ini berawan nih. Tumben banget.
0: Berawan nih ya. Semoga tidak hujan ya biar sore ini bisa jogging nih.
1: Iya, benar banget. Kalau hujan menangis nanti para pasangan yang ingin malam mingguan nih.
0: Waduh, jadi galau. Baik, ada informasi apa nih sore hari ini dari Nunukan, Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada info soal ketersediaan listrik di wilayah perbatasan Krayan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
3: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bahwa itu, tapi yang dibawa itu ya dan 1 ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
2: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
3: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
2: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Bang Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo, selamat sore Mbak Mada. Bagaimana kabarnya?
1: Selamat sore juga Uta. Kabar di sini baik dan untuk cuaca hari ini Banjarmasin panas banget Uta ya. Kalau di sana gimana Uta?
0: Kalau di sini terik sekali nih, tapi untuk jogging sore lumayan lah, masih bisa. Kalau di sana kayaknya air es enak nih ya, Pak ya.
1: Bener, bener banget ya untuk penyegaran gitu, Ta ya.
0: Baik, bener sekali nih. Ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Banjarmasin, Mbak?
1: Sore hari ini terkait dengan Pemko Banjarmasin yang akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM.
0: Keren sekali ini. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta, pendengar dan juga pemirsa. Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya.
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya yang warinda dari orang guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus diingatkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Tamir kan dan apa dan Rindam.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana. Menurut informasi yang didapatkan belum maksimal, makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Masalah penjadwalan kegiatan berdasarkan informasi yang kita kami di lapangan akan kami lakukan penanggulangan.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Terima kasih Mbak Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
2: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
3: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan kami sampaikan ke Pak Pimpinan Tempat tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terkorsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang dibutuhkan untuk seluruh wilayah Kota Palangkaraya yang sudah berdua kecamatan.
2: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan. Dan sudah paling tentu dengan lampu-lampu yang terang, otomatis masyarakat kita lebih merasa aman dan nyaman.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dirasakan hingga ke berbagai kecamatan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin leluasa beraktivitas, sementara perekonomian daerah dapat tumbuh lebih optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dengan Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dalam sesi Kentongan. Akan kami bagikan beberapa informasi untuk Anda.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Woi mas, stop mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

informasi tentang kebakaran dan cara menyelamatkan diri setidaknya perlu menjadi pelajaran penting yang bisa ketahui dari kita.

jika pakaian atau benda yang melekat pada badan sahabat pendengar terbakar, berguling-gulinglah sampai api padam. Jika bila mungkin, lepaskan benda ini dari tubuh sahabat pendengar. Jangan lupa melindungi wajah dengan tangan. Mendahulukan keselamatan diri bukan sesuatu yang egois ya. Sebab dalam kondisi yang krusial, Anda bisa menolong orang lain, lakukan semampu Anda saja. Padamkan api dengan cara yang aman, telepon pemadam kebakaran itu yang penting. Nah, pendengar, saat kebakaran sudah padam, jangan lengah pendengar meskipun api sudah padam. Hindari untuk langsung masuk ke dalam bangunan, sebab bisa jadi ada kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kebakaran dan dapat runtuh. Ketika memilah dan memilih barang yang akan dibuang, selamatkan barang dan dokumen yang penting dan berharga. Gunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan serpihan debu dan reruntuhan. Hal ini juga tidak boleh diabaikan pendengar, karena debu yang ada bisa mengganggu pernapasan dan mungkin saja ada benda yang masih panas dan akan melukai kulit kita. Tetap waspada dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya, sahabat pendengar.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lain?
3: Kan dengan pengalaman, namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

0: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat malam pendengar setia RRI Sendawar dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Sarini menemani malam hari Anda edisi. Edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas sedang dalam perjalanan maupun yang tengah bersantai di rumah, terima kasih telah menjadikan RRI Sendawar sebagai teman di malam hari Anda. Baik pendengar, untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini akan kami hadirkan sebuah lagu dari Salma Salsabil, inilah Hacu.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita

disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar, untuk mengawali informasi di malam hari ini dalam program Sendawar malam ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Ya, pendengar, dilansir dari rri.co.id, NASA mengumumkan akan menggandeng sektor swasta dalam upaya mempercepat misi penelitian menuju Mars. Melalui kolaborasi ini, NASA akan menyediakan instrumen ilmiah yang digunakan untuk mempelajari atmosfer Mars, sementara perusahaan antariksa swasta akan mendukung kebutuhan wahana, peluncuran hingga operasi misi. Pendengar, kerja sama tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi saat ini tidak hanya lahir dari lembaga pemerintah, tetapi juga melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kemampuan dan teknologi pendukung. Ya, pendengar, Mars selama ini menjadi salah satu planet yang paling banyak diteliti para ilmuwan karena memiliki karakteristik yang dinilai paling memungkinkan untuk dipelajari lebih jauh dibandingkan planet lain di tata surya. Berbagai misi telah dilakukan selama puluhan tahun untuk memahami kondisi lingkungan, atmosfer, dan potensi kehidupan di planet tersebut.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api. Anjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan 103,3 MHz. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di informasi yang sama. Kemajuan teknologi antariksa saat ini menunjukkan bahwa eksplorasi luar angkasa semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kolaborasi antara NASA dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pengumpulan data penting mengenai atmosfer Mars. Informasi tersebut nantinya dapat membantu para ilmuwan memahami kondisi planet merah. Itu lebih baik dengan serta mendukung berbagai rencana eksplorasi pada masa mendatang. Pendengar, perkembangan ini juga menjadi bukti bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus membuka peluang baru bagi manusia untuk memahami alam semesta yang lebih luas. Apa yang dahulu hanya menjadi impian dalam cerita fiksi ilmiah, kini perlahan mulai diwujudkan melalui penelitian dan inovasi teknologi. Ya, pendengar, meski Mars berada jutaan kilometer dari bumi, berbagai penelitian yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi eksplorasi ruang angkasa, tetapi juga mendorong lahirnya teknologi baru yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sarapan itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membantu manusia menjelajahi luar angkasa, tetapi juga memantau kondisi bumi secara lebih akurat. Ya, pendengar, baru-baru ini NASA menangkap tanda-tanda menguatnya fenomena El Nino. Melalui pemantauan suhu dan ketinggian permukaan laut di

0: Terdengar data satelit menunjukkan adanya gelombang air hangat atau Kelvin Wave yang bergerak menuju pesisir Amerika Selatan yang sering menjadi indikator awal terbentuknya El Nino. Pendengar, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik tropis yang dapat mempengaruhi pola cuaca di berbagai belahan dunia. Dampaknya bisa berupa peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, sementara daerah lain berpotensi mengalami musim kering yang lebih panjang. Pendengar, para ilmuwan terus memantau perkembangan fenomena ini karena perubahan kondisi laut dan atmosfer dapat mempengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air hingga kondisi cuaca global. Pemanfaatan teknologi satelit memungkinkan para peneliti memperoleh data lebih cepat sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi bagi pendengar muslim kami akan menghadirkan kumandang azan Isya untuk wilayah Barong dan sekitarnya. Mari sejenak menghentikan aktivitas, menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: ...103,3 FM RRI Sendawa.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
3: Anda masih bersama 103,3 FM.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar sembari menanti hadirnya Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta, kami kembali mengingatkan bagi Anda yang masih beraktivitas malam ini untuk tetap menjaga aktivitas, untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, utamakan keselamatan dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan selalu waspada terhadap kondisi jalan. Sementara bagi yang masih bekerja atau bertugas di malam hari, tetap semangat dan jangan lupa meluangkan waktu untuk beristirahat secukupnya. Ya, pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai informasi terkini dan terpercaya melalui rri.co.id serta mendengarkan siaran RRI melalui RRI Digital. Dan sesaat lagi, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghantarkan Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz.

0: RRI Senawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Sini saya bantu. Ini sudah semua. Hati-hati ya, Mbak.
2: Iya, Mas. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan sih Mbak itu.
3: Kasihan atau kasihan?
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
3: Kenapa? Kok masih nanya?
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanente, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
1: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah tercatat dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
0: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
2: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
0: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
3: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.

0: UIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni UIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.

0: pengasahan serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus

0: Bonus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Rapik Rizwandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
2: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Hanya.
0: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
3: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Intinya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah.

0: di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan kesadaran yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
2: Nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kondisi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci. Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
4: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak tikitur, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
3: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut dia sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada data reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim.

yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal dari gold standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture supaya cara merangkap pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standar yang bisa kita terimplementasi, mulai kita pertahankan, harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Baik pendengar, setelah menyimak dari Warta Berita Sentral, kami kembali menemani malam Anda dalam program selanjutnya. Pendengar, semoga berbagai informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di daerah maupun tingkat nasional. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat menjalankan aktivitas. Dan bagi yang sedang beristirahat di rumah, semoga malam Anda berlangsung nyaman dan menyenangkan bersama keluarga.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, usai mengikuti berbagai informasi dalam program Sendawar malam ini, saatnya kita memasuki segmen Mimbar Agama, dan kali ini dari Agama Katolik. Dan pada kesempatan malam ini akan kami hadirkan renungan Katolik bersama Pendeta Yosef Gorontokan dengan tema Membayar atau Dibayar Mahal.

Selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah membayar atau dibayar mahal. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan, pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga, kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 19 ayat 9 sampai 11. Aku akan membela dan menyelamatkan kota ini demi aku dan demi Daud. Pada waktu kota Yekupung, Saherib Raja Ansur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu
memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menyumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Senengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sambrehin yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Saherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah mengeleng-eleng kepala di belakangmu. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memanggil kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185,000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Saherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius bab 7 ayat 6-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik menyongok kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa orang fasik bagaikan sekam yang ditiup angin. Sekam yang biasanya ditumpuk menjulang tinggi, tetapi sawah kelihatannya megah, kokoh, dan kuat. Namun ketika angin datang, maka hancurlah kekokohan dan kemegahannya dalam sekejap. Itulah gambaran kehidupan Saherib, Raja Asyur, dan apa yang terjadi atasnya. Dalam satu malam, 1850 orang tentara yang menjadi bangkai. Siapa yang melakukan? Allah sengaja tidak membunuhnya agar ia sempat melihat bahwa kekuatan dan kejayaan dulu ia agung-agungkan sesungguhnya tidak ada artinya di hadapan Allah. Cara kematian yang ditimpahkan kepadanya pun memperlihatkan suatu hal yang sangat ironis. Dulu ia mengorok Hizkia, Allah yang Hizkia sembah. Kini ia mendapat balasan yang mana Allah menghakimi dan mengambil prajurit-prajuritnya yang dia andalkan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar tadi, hidup Kristiani dan kewajibannya, ungkapan babi di sini tidak hanya najis, namun juga binatang yang buas dan ganas yang dapat menyerang manusia. Demikian pula anjing pada masa itu jangan disamakan dengan anjing yang dapat dipelihara di rumah-rumah seperti sekarang ini. Itu adalah binatang yang najis dan buas. Jadi babi dan anjing ini melambangkan manusia yang secara terang-terangan menolak Injil dengan penghinaan dan serangan fisik. Yesus memberikan jaminan bahwa orang Katolik dapat menghindari bahaya-bahaya di atas dengan memohon kebimbingannya melalui doa, dan Allah pasti akan menjawab doa kita, sebab doa merupakan sumber kekuatan. Namun doa yang bagaimana? Doa yang dipanjatkan secara tekun dan bertujuan memuliakan namanya. Kristus merumuskan kembali semua sikap, kewajiban, dan kehidupan Kristiani. Dari cara-cara merumuskan yang negatif diubah menjadi positif. Sikap yang Tuhan tuntut pun diubah dari pasif, masa bodoh, menjadi aktif, dinamis. Bukan saja orang Katolik tidak boleh merugikan orang lain, tetapi harus mengasihi sebagaimana ia ingin orang lain berbuat pada dirinya. Tekadnya adalah memberikan diri pada sesama, bukan menuntut. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun satu sama lain yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah beberapa menit kita bersama dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mengucapkan selamat berpisah. Kita akan bertemu kembali. God bless you.

Ya, demikian mimbar agama Katolik yang telah disampaikan oleh Pendeta Yosef Gorontokan dengan tema membayar atau dibayar mahal. Baik pendengar, kami akan sajikan beberapa

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar, sesaatnya kita beralih ke sajian berikutnya yang tidak kalah menarik. Sesaat lagi akan kami hadirkan drama radio produksi RRI Ranai berjudul Jaring Ayah.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Eh, tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rami anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih.

0: jaring ke?
1: Ya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
0: Yelah, hati-hati ya bang.

Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau dah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Bau, busuk banget. Apaan ini?
3: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
4: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
5: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
6: Masa?
5: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
6: Ah, Ibu nih terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
5: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
6: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
7: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ngobras, obrolan seputar komunitas. Ya, pendengar, kali ini kita mengangkat kisah dari Kota Bandung. Komunitas Back to Work atau B2W Bandung memasang sebuah ghost pipe di kawasan Jalan Soekarno-Hatta sebagai bentuk penghormatan kepada pesepeda yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sekaligus sebagai pengingat pentingnya keselamatan bagi para pesepeda di jalan raya. Pendengar, aksi ini dilakukan setelah terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pesepeda di kawasan tersebut. Ya, pendengar, ghost bike merupakan sepeda yang dicat putih dan ditempatkan di lokasi kecelakaan pesepeda. Di berbagai negara, simbol ini digunakan untuk mengenang korban sekaligus mengingatkan seluruh pengguna jalan agar lebih peduli terhadap keselamatan pesepeda. Upaya tersebut juga menjadi bentuk kampanye agar fasilitas dan budaya berlalu lintas yang aman dapat terus ditingkatkan. Melalui aksi komunitas seperti ini, masyarakat diajak untuk menyadari bahwa jalan raya adalah ruang bersama yang harus digunakan dengan saling menghormati dan menjaga keselamatan satu sama lain.

Baik pendengar, sebelum lanjut ke informasinya, kita putarkan dulu satu buah lagu untuk Anda dari Tulus dengan judul Nala.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
4: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
5: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
4: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
3: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Setia Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun Anda berada, keselamatan di jalan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, baik pengendara kendaraan bermotor, pesepeda maupun pejalan kaki. Memiliki peran yang sama dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Ya, pendengar, aksi yang dilakukan komunitas B2W Bandung menjadi pengingat bahwa kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk edukasi dan kampanye kepada sesama pengguna jalan. Di sisi lain, para pesepeda juga diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan memperhatikan kondisi sekitar saat berkendara. Pendengar, budaya saling menghargai di jalan raya merupakan langkah sederhana, namun sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dengan meningkatkan kesadaran bersama, diharapkan jalan raya dapat menjadi ruang yang lebih aman bagi semua pengguna. Ya, pendengar, jangan lewatkan berbagai informasi terkini, terpercaya dan mencerdaskan melalui rri.co.id. Beragam berita dari daerah nasional, internasional, ekonomi, pendidikan, teknologi, olahraga hingga hiburan dapat Anda akses kapan saja. Dan bagi Anda yang ingin tetap terhubung dengan siaran RRI dimanapun berada, manfaatkan aplikasi RRI Digital. Melalui aplikasi ini Anda bisa mendengarkan siaran langsung RRI Sendawar maupun stasiun RRI lainnya di seluruh Indonesia.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
2: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan alam. Pendengar, PT Pelindo Jasa Maritim atau SPJM melaksanakan kegiatan penanaman sebanyak 2.500 pohon keras di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bertujuan mendukung penghijauan serta menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman pohon juga melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendengar, keberadaan pohon memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Selain menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari, pohon juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap air hujan, serta mengurangi resiko erosi dan banjir.

0: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
1: Rp 103,3 FM RRI Sendawa.

Pendengar setia RRI Sendawa dimanapun Anda berada, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan penanaman 2.500 pohon di Maros, Pelindo Jasa Maritim berharap dapat memberikan kontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Ya, pendengar, perubahan iklim dan berbagai tantangan lingkungan yang terjadi saat ini mengingatkan kita bahwa menjaga alam harus dimulai dari langkah-langkah sederhana. Menanam pohon, mengurangi sampah, menghemat penggunaan energi, hingga menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan setiap orang. Ya, pendengar setia RRI Sendawar, demikian informasi yang dapat kami bagikan untuk Anda dalam obrolan seputar komunitas.

0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir kembali melalui program Ruang Rindu, program yang akan menghadirkan berbagai lagu nostalgia untuk Anda.
1: Wow, kurang mantap. Laju lagi.
2: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
1: Sip, ikut lagi.
2: Yuhu, mantap.
3: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
4: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu.

0: Wait, Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: You're the prettiest girl in a world.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Ya, pendengar, saya Sari ini kembali hadir menemani Anda dalam Ruang Rindu, program yang akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan Anda untuk menemani waktu istirahat dan bersantai Anda di malam hari ini. Dan bagi pendengar yang masih beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan maupun yang tengah menikmati malam bersama keluarga, terima kasih telah menjadikan RRI Sendawar sebagai teman di ruang dengar Anda. Dan seperti biasa pendengar, Ruang Rindu juga membuka ruang interaksi untuk Anda. Silakan bergabung melalui telepon, SMS maupun WhatsApp di 0812 5052 3938. Baik pendengar, untuk jumpa awal kita di malam hari ini, saya putarkan lagu dari Iwan Fals dengan judul Ku Menanti Seorang Kekasih.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Kembali bersama kami di program Ruang Rindu yang akan memutarkan lagu-lagu nostalgia dari pilihan Anda pendengar. Baik pendengar, untuk pembuka nih ada SMS dari Mbak Ani di Ongkowasa. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Tito Sumarsono untukmu dan buat Mbak Sarini. Selamat malam, semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati di jalan. Baik, terima kasih dari Mbak Ani di Ongkowasa. Baik pendengar, sambil menunggu interaksi yang lain, kita putarkan dulu lagu dari Tito Sumarsono dengan judul Untukmu yang di request dari Mbak Ani di Ongkowasa.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
4: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais, pelacar yuk.
5: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
4: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
1: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendelawar, dimanapun Anda berada, di tengah suasana malam yang tenang ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas. Dan bagi yang masih berada di luar rumah, pastikan selalu berhati-hati. Selama perjalanan, patuhi aturan lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan, dan hindari berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk. Sementara bagi yang telah berada di rumah, manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup, agar tubuh tetap bugar dan siap menjalani aktivitas esok hari. Ya, pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu. Kami masih menunggu salam, pesan, dan lagu pilihan Anda melalui SMS maupun WhatsApp di 0812 5052 3938.

0: Halo.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya,
1: Ruang Rindu. Kayaknya nih penyiar baru ya nih.
0: Iya, betul, Pak.
1: Makasih deh sayang. Ini namanya siapa nih? Aku kurang tahu soalnya baru monitor. Kayak vokal adek lijah kayaknya. Hampir sama lah. Siapa namanya, Dek?
0: Mbak Rini.
1: Oh, Sari ya. Wow, mantul banget. Montok banget. Makasih deh sayang. Lagunya masih bisa kah? Aku mau bermonitor nih.
0: Iya, bisa.
1: Oh iya. Lagunya kalau ada telepon rindu. Buat yang aku, buat yang aku di Kabupaten Sampit, mudah-mudahan juga dia sehat ya. Nah, agak grogi nih emang aneh dan penyiar baru nih deh sayang, mohon maaf ya kak. Oke, masih ada kah?
0: Lagunya tadi bisa disebutkan ulang?
1: Iya, kayaknya putus-putus ini vokal anu. Telepon rindu. Oke. Pokoknya judulnya itulah, carilah. Oke. Titip salam dulu buat Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai ya, Kak Putra Kusup juga nih, Dek Ani ya. Buat Dedi Siska di Kota Bangun, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana. Buat Mama Erni ya, buat Mama Rosi, buat Ayahnya Idris juga nih, mudah-mudahan juga sehat. Buat adikku Putri Duyung atau Adinda Putri, lama nggak nelpon Kak Andre ya, mudah-mudahan juga sehat bersama Mama di sana ya. Kak, apa ya, lupa ini, ada satunya Kak Putra Dayak ya, lama banget nggak pernah nelpon Andre lagi ya. Mudah-mudahan juga sehat di sana. Buat Ade Sari yang paling cantik, paling montok nih, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana. Amin. Itu aja deh sayang, aku pamit dulu. Kak Andre kerja pantun di Kuyung ya, pamit dulu. Mudah-mudahan juga kamu sehat bersama Mama di rumah nanti ya. Mudah-mudahan dilindungi Allah, kesehatannya amin. Itu aja deh sayang, kakak pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Oke, baik pendengar, di telepon pertama selanjutnya kita ada penelpon kedua. Iya, halo.
2: Halo, selamat.
0: Iya, selamat malam.
2: Dari Bunda Rosi.
0: Iya, Bunda Rosi.
2: Dalam tidur.
0: Iya, mau request lagu apa nih, Bu?
2: Lagunya Lilin Putih dari Maya Angela.
0: Bisa disebutkan lagi?
2: Lilin Putih. Lilin Putih dari Maya Angela. Ya, Maya Angela.
0: Apa tadi, Ben?
2: Lilin Putih.
0: Bening.
2: Lilin.
0: Belibing.
2: Iya, Lilin Putih. Lilin Putih. Kemana kau ku cari? Ada ya? Batang kayu tadi pada selalu kesejahteraannya, semoga sehat, semoga lancar, ya,

0: Penelpon ketiga. Halo.
1: Halo.
0: Dengan ya. Bapak Putra Kusut.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih, Pak?
1: Lagunya judulnya Demi Cinta Nie dari Hetty Kusendang.
0: Demi Cinta Dia.
1: Demi Cinta Nie. Demi Cinta Nie sayangku. Uang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, salamnya untuk Bunda Rosi tadi. Selamat malam juga Bunda ya, semoga sehat selalu. Untuk adik Andre tadi, selamat malam, semoga sehat selalu. Untuk Bunda Ceria juga, terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Selamat malam Bunda ya, semoga sehat selalu. Juga Mbak Ani, semoga monitor pada malam hari ini, semoga sehat selalu, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih tadi sudah karaoke, mantap banget. Ya, salamnya untuk semua-muanya aja, tak terkecuali, semoga semuanya sehat selalu. Untuk Mbak Sarinya, Sari-Sari ini kah ini? Ya, semoga adik sehat selalu ya, dek. Ya, selalu betah menjadi seorang penyiar itu banyak ngomong deh. Ya, banyak ngomong apalagi di ruang Hindu. Memanggil namanya penggemar RRI itu harus banyak ngomong. Jadi supaya rame, caranya rame. Jangan lupa lagunya ya. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Baik pendengar, tadi sudah ada 3 penelpon. Sekarang kita beralih ke SMS. Selamat malam Mas Ari, malam. Lagu Cinta Suci nih, salam buat Mbak Ani, Bunda Rusi, Bunda Irni, Bunda Ceria, Andre Putra Kusut, Mbak Rima, Juari Lawat Tukar Lampit, Siska, Edi Pramana, Putra Salingku, Putra Kutai, buat Mas Ari kalau pulang hati-hati di jalan. Baik, terima kasih dari Putra Banjar di Muara Pang.

Baik pendengar, kita akan putarkan lagu dengan judul Telepon Rindu dari Ratih Purwarsih.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Dek, kakak mau cari baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawara dengan program Ruang Rindu. Dan pendengar, kami masih menunggu salam, pesan, dan lagu kenangan pilihan Anda melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, saatnya saya membuka pesan WhatsApp. Ada dari Bapak Saminus di Bigo Mid Malam Rain, request lagu Titi DJ dengan judul Bahasa Kalbu. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu. Baik pendengar, sambil menunggu requestan dari pendengar, kami putarkan di ruang dengar Anda ada lagu dari Hetty Koes Endang dengan judul Demi Cinta Nih.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia menemani, mengirimkan salam, serta menyampaikan lagu-lagu kenangan pilihan Anda. Pendengar, saya hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Semoga lagu yang kami putarkan di ruang dengar Anda bisa menemani waktu istirahat dan menghadirkan kembali kenangan indah yang pernah tersimpan. Dan sebagai lagu penutup di ruang rindu malam ini, kami akan menghadirkan salah satu lagu pilihan yang di request oleh pendengar setia RRI Sendawar. Ada lagu dari Titi DJ dengan judul Bahasa Kalbu.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
2: Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
4: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
0: Rp103,3 FM RRI Sendawar.

Teman-teman pendengar Setia Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM, saya Sarin kembali hadir menemani Anda dalam program Sendawar malam ini. Semoga Anda masih terjaga di malam ini senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani aktivitas. Pendengar, seperti biasa selama beberapa waktu ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan menambah wawasan mulai dari perkembangan daerah, nasional hingga berbagai informasi inspiratif yang sayang untuk Anda lewatkan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, kabar menarik datang dari dunia balap motor internasional. Pembalap asal Jepang Ai Ogura mencuri perhatian pada sesi MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno. Ya, pendengar, dalam sesi kualifikasi, Ai Ogura berhasil mencatatkan waktu tercepat sehingga berhak menempati posisi start terdepan atau pole position untuk pertama kalinya di kelas MotoGP. Tak hanya itu, pendengar, pembalap muda tersebut juga sukses memecahkan rekor lap sirkuit Brno. Hasil ini menjadi pencapaian penting dalam karirnya sekaligus menunjukkan perkembangannya semakin menjanjikan di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Ya, pendengar, pole position merupakan posisi yang sangat strategis karena memberikan peluang lebih besar bagi pembalap untuk mengendalikan jalannya balapan sejak awal lomba dimulai.

0: dong itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan ya, sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan salah kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Dir, apa kau bikin?
4: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawati 103,3 MHz. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih di informasi yang sama. Keberhasilan Ai Ogura meraih pole position di Pernambuco menjadi bukti bahwa persaingan MotoGP saat ini semakin kompetitif dengan hadirnya para pembalap muda berbakat dari berbagai negara. Pendengar, pembalap yang dikenal memiliki gaya balap agresif namun konsisten itu mampu tampil percaya diri menghadapi para rival yang lebih berpengalaman. Catatan waktu terbaik yang diraihnya sekaligus menjadi rekor baru di sirkuit Brno pada sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2026. Pendengar, kini perhatian para penggemar balap motor dunia tertuju pada balapan utama. Banyak yang menantikan apakah Ogura mampu mempertahankan performa impresifnya dan mengubah pole position perdana tersebut menjadi hasil maksimal saat balapan berlangsung. Ya, pendengar, demikian informasi olahraga otomotif dalam Sendawar malam ini. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
7: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
8: Saya, Bu. Malu dong.
9: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
8: Jangan, malu dong.
9: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
9: Iya deh, Say.
8: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
6: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa
1: adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada, tibalahnya saatnya saya saat ini mengakhiri kebersamaan kita dalam program hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda telah mengikuti berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya saat ini mohon maaf apabila selama menemani Anda terdapat tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Akhirnya saya sering pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Pro 1 RRI Sendawar. Ya, selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawara ya, mengudara kembali di ruang dengan Anda di pagi ini atau hari ini tanggal 21 Juni 2026 tepatnya hari Minggu pendengar. Kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda rangkaian acara menarik ya, di antaranya kami akan hadirkan sajian lagu-lagu Islami ke ruang dengan Anda.

0: Pendengar sajian lagu-lagu islami, kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda pukul 5 lewat 5 menit ya. Dan menyusul nanti musik Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Pukul 6.30 pendengar, kami akan hadirkan informasi peristiwa penting hari ini, catatan peristiwa hari-hari penting. Kemudian warta berita pukul 7. Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi kebencanaan atau perakiran cuaca dihadirkan pukul 7.30 dan pukul 8 merilai warta berita sentral. Pukul 8.30 kami hadirkan poin pojok informasi pendengar. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
8: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak.
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dengar RRI Sendawar di mana pun berada, saatnya kami ajak Anda mendengarkan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Dan kepada kita kesempatan untuk hidup di pagi hari ini, untuk bisa bangun sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan di setiap pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah doa yang kita ucapkan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di hari ini. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada manusia yang mulia, yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama saling mengingatkan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan juga di dalam kesabaran, karena sesungguhnya manusia butuh dengan yang namanya nasihat. Dan dalam kesempatan ini saya pribadi mengingatkan untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pesan-pesan dan nasihat-nasihat di pagi hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh hadirin dimanapun berada. Dan insya Allah tema kita dalam pagi hari ini adalah sabar dan syukur sebagai kunci ketenangan di tengah kesibukan kita. Pendengar dimanapun berada, dalam kehidupan manusia, terlebih di bulan ini, terutama bagi para pendidik dan mungkin bagi beberapa profesi, bulan ini adalah bulan yang sangat padat sekali dan sangat sibuk sekali, penuh dengan pekerjaan dan masya Allah sangat luar biasa sekali ya, tuntutan hidup atau tuntutan pekerjaan dan juga tugas-tugas kita dalam bermuamalah, dalam bekerja itu sangat banyak sekali. Maka ketika kita tidak bisa mengelola diri kita, tidak bisa kita membagi waktu dan sebagainya, maka yang ada adalah stres, yang ada adalah kita putus asa, yang ada adalah kita sangat terpuruk, sangat sangat berat sekali dalam menjalankan hidup ini. Dan perlu kita sadari bahwa sebetulnya hidup kita di dunia ini adalah memang untuk beramal soleh. Ya tidak mungkin ada manusia yang tidak sibuk dalam urusan dunianya. Tetapi dalam kesempatan yang lain, itu juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatnya, untuk selalu menjalankan ketaatan kepadanya. Dan yang paling penting juga adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan juga bersabar dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Pendengar dimanapun berada, salah satu cita-cita atau harapan dan keinginan setiap manusia adalah mendapatkan ketenangan hatinya. Ya. Jadi setiap manusia itu pasti menginginkan ketenangan. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, seperti apapun manusianya, pasti mengharapkan adanya ketenangan dalam hatinya. Ya, ketenangan atau yang disebut dalam sakinah atau tuma'ninah itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya, maka dengan hati yang tenang, seorang mukmin akan mampu berpikir dengan jernih. Ya, mampu beribadah dengan khusyuk dan mampu menghadapi ujian hidupnya dengan sabar dan juga dengan penuh kebahagiaan. Kalau kita pernah mendengar bagaimana kisah Bilal bin Rabah yang hidupnya di awal-awal Islam penuh dengan ujian, tetapi di tengah-tengah ujian itu mampu mengucapkan kalimat tauhid. Dia mengatakan ahad, ahad, padahal kondisinya adalah sedang disiksa. Ya. Tetapi kita lihat lagi bahwa ada sosok yang Allah berikan karunia yang besar berupa harta yang luar biasa banyak, korun misalnya. Tetapi karena tidak ada rasa syukur, tidak ada ketenangan dalam hatinya, maka meskipun harta sebanyak apapun tetap merasa kurang. Bahkan ketika dimintai zakat atau infak sedikit saja, langsung mengatakan hadza min ilmin indi, ini bukan karunia dari Allah, tapi ini adalah hasil usaha dan kerja kerasku, gitu, sampai lupa dengan siapa yang telah memberikan karunia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa yatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan dimanapun berada, kesibukan di dunia tidak akan pernah habis. Ketika kita berbicara masalah pekerjaan, masalah aktivitas di dunia ini tidak akan pernah habis. Dan jika seorang menggantungkan kebahagiaannya hanya kepada urusan dunia, hanya kepada harta, maka niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Yang artinya, seandainya anak Adam, yaitu manusia, memiliki satu lembah emas, ya, satu lembah emas lumayan besar dan banyak sekali, maka niscaya kata Rasulullah, ia ingin memiliki dua lembah, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah atau kuburan, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Pendengar dimanapun berada, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya manusia sekaya apapun di dunia, maka dia pasti akan merasa kurang dan pasti ingin lebih. Sampai tadi digambarkan oleh Rasulullah, seorang yang memiliki gunung emas saja, ya, memiliki satu gunung emas, dia menginginkan gunung emas yang kedua. Ya, kalau dalam kehidupan nyata kita, mungkin kita yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan mobil Pajero gitu, maka dia menginginkan mobil yang kedua atau mobil yang speknya lebih tinggi. Yang memiliki mobil Ferrari misalkan, atau mobil yang kelas-kelas tinggi yang miliaran harganya, pasti dia menginginkan yang lebih lagi dari itu. Yang memiliki HP iPhone terbaru, maka ketika keluar model baru lagi, pasti dia ingin lagi. Begitulah manusia. Nah, ketika itu yang kita kejar, maka niscaya kebahagiaan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, maka Allah memberikan solusi kepada kita. Ketika kita ingin mendapatkan ketenangan terlebih di situasi yang sangat sibuk kita dengan pekerjaan dunia kita, maka salah satu solusinya adalah, atau di antara solusinya adalah dengan bersabar dan bersyukur kepadanya. Maka dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membedah sedikit, ya, dengan waktu yang ada, mengenai apa itu sabar dan juga apa itu syukur. Sehingga harapannya setelah kita mengkaji bersama-sama tema ini, kita bisa mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, bukan ketenangan yang sementara, ketenangan yang menipu, dan bukan kesenangan yang justru akan membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Mendengar dimanapun berada, yang pertama, ketika kita berbicara tentang kesabaran, maka kita akan melihat misalkan salah satu perkataan seorang ulama yang bernama Imam Al-Juryani. Nah, beliau berkata, "As-sabru hasbun nafsi amman taqtadihi at-taba'." Yang artinya, sabar adalah menahan jiwa dari sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, wa innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Kemudian juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. ini dan juga perkataan seorang ulama tadi, intinya adalah kesabaran itu adalah menahan jiwa dari sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Karena nanti sabar itu bukan hanya kita ketika ada musibah saja, tetapi sabar itu dibagi oleh dibagi menjadi tiga bagian. Para ulama membaginya menjadi tiga bagian sebagaimana hadis-hadis atau sebagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya misalkan sabar itu yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, ya. Jadi sabar yang pertama adalah sabar yang paling tinggi, yaitu adalah sabar di dalam ketaatan. Maksudnya apa? Sabar atau tetap istiqomah di atas jalan yang benar meskipun ujian dan cobaan datang kepadanya. Contohnya misalkan tetap istiqomah dalam sholat berjamaah, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dalam berbakti kepada orang tua, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, yang artinya perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar mengerjakannya. Surat Thaha ayat ke-133, 132. Ya, dalam ayat ini pendengar dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, memerintahkan untuk mengajak keluarga kita untuk melaksanakan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah salat. Tetapi dalam melaksanakan salat itu perlu kita bersabar. Terlebih misalkan seperti sekarang di waktu subuh itu, untuk bangun salat subuh itu tidak mudah. Tidak semua orang yang mengatakan dirinya beriman, mengatakan dirinya Islam, itu mampu untuk melaksanakan sholat subuh. Betapa banyak orang-orang yang dalam hidupnya mungkin sholatnya hanya di waktu-waktu tertentu saja, dan banyak orang-orang yang tidak perhatian, tidak peduli dengan sholat subuh dikarenakan berat rasanya. Ya, maka di sini perlu kesabaran. Sabar kita untuk menahan tidur kita, sabar untuk berusaha bangun meskipun cuaca dingin misalkan, atau kondisi yang berat. Maka dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat, ya. Hal ini sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afan perkataan ulama salaf yang berkata adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia berkata, tidaklah seseorang diberi karunia setelah iman yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi hadirin dimanapun berada, sabar dalam menjauhi maksiat, dalam menghindari hal yang haram, itu juga perlu kesabaran yang luar biasa. Misalkan menahan diri dari pandangan yang haram, terlebih di zaman sekarang yang dimana teknologi semakin maju, sehingga teknologi itu menjadi seperti pisau yang ketika digunakan dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi ketika digunakan atau salah dalam menggunakannya, maka akan mencelakai dirinya. Maka dengan teknologi itu pun, ketika seorang misalnya menyendiri tanpa ada orang lain, ketika dia gunakan untuk beribadah, membaca Al-Quran dan sebagainya di HP-nya, itu menjadi suatu kebaikan yang luar biasa yang tidak diketahui orang lain. Dan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang ketika dia kerjakan itu orang lain tidak ada yang mengetahui. Tetapi sebaliknya juga, ketika sedang menyendiri, peluang untuk membuka sesuatu yang haram pun banyak peluangnya. Kalau dulu mungkin untuk melihat aurat itu perlu keluar rumah dan sebagainya. Sekarang berdiam diri di dalam kamar, tidak ada orang satupun di dalamnya, ruangan yang tertutup, itu pun bisa tetap melihat aurat perempuan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dari hal-hal buruk seperti ini, dan diberikan kesabaran untuk bisa menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, kemudian juga misalkan kita bersabar dari ghibah. Nah, kalau dulu ghibah harus keluar rumah, harus bertemu dengan orang lain, sekarang bertemu dengan orang lain sambil duduk dalam kamar, dalam rumah pun bisa. Ghibahi orang bisa dari mana saja. Begitupun misalkan dosa riba dan dosa-dosa yang lainnya, maka kita perlu bersabar dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, ya. Dan ini mungkin yang banyak difahami oleh orang, oleh manusia pada umumnya, oleh kaum muslimin pada umumnya, di mana ketika berkata masalah sabar itu seolah sabar itu hanya sabar dalam menghadapi musibah saja. Padahal sabar menghadapi musibah adalah salah satu bagian dari bentuk sabar. Setelah tadi yang pertama ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, baru yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabasyiril sabirin," ya, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian apa keutamaan bagi orang yang sabar? Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, "Innallaha ma'as sabirin," ya, yang artinya sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika berkata Allah bersama orang yang sabar, bukan berarti Allah masuk ke dalam tubuh manusia yang berbuat sabar. Tapi maksudnya adalah, di sini kita merujuk pada salah satu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata bahwasannya ai ma'hum bin nasri wa ta'idi wal hifdi. Jadi maksud Allah bersama orang-orang yang sabar adalah maksudnya Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan dukungannya, dan juga dengan penjagaannya. Jadi ketika seorang itu mampu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya, akan memberikan dukungan, akan memberikan kemudahan-kemudahan baginya, dan juga akan memberikan penjagaan kepadanya. Maka ketika seorang itu bersabar, Allah sangat mudah sekali untuk menjadikan hatinya tenang, untuk menjadikan hatinya tuma'nina, untuk menjadikan hatinya merasa sakinah. Kemudian keutamaan bagi orang yang sabar yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah lanjutan dari ayat yang tadi, ayat ke-157, ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Rabb mereka. Hal itu masih berbicara tentang kesabaran. Jadi seorang yang bersabar itu akan mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dan juga apa yang diinginkannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama ketika ingin merasa tenang hati kita adalah bersabar, yang kedua adalah bersyukur. Ya. Apa itu syukur? Syukur artinya mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, memujinya, dan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ayat ini mungkin sering kita dengar dari seorang khatib, dari seorang penceramah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat kalian. Dan ketika kalian kufur, tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka azab kalian sangat pedih. Maka di sini pendengar, dimanapun berada, syukur ini adalah suatu hal yang wajib kita lakukan ketika menginginkan ketenangan dalam diri kita. Maka ketika ada rasa syukur dalam diri kita, ujian seberat apapun akan terasa ringan. Pekerjaan sebanyak apapun, seberat apapun akan terasa ringan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah berkata, ya, syukur tampak pada lisan dengan pujian. Jadi syukur, kata beliau, seorang yang bersyukur itu akan nampak pada lisannya. Apa yang keluar dari kata-katanya itu adalah kata-kata yang baik. Kemudian juga pengakuan pada hati dengan kecintaan dan penghayatan. Jadi setelah diucapkan dengan lisannya, hatinya pun mengakui dengan jujur bahwa Allah yang memberikan nikmat. Kemudian mencintai apa yang Allah berikan tersebut, atau mencintai Allah karena telah memberikan karunia kepadanya. Kemudian menghayati atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, serta pada anggota badan yang dengan anggota badan, yaitu dengan melaksanakan ketaatan. Jadi harus ada pada tiga hal ini. Ketika seorang itu betul-betul bersyukur, ada pada lisannya dengan ucapan yang baik, ada pada hatinya dengan pengakuan dan juga penghayatan dan kecintaan kepada Allah, yang ketiga dengan anggota badannya, yaitu dengan cara menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur, tapi keluar dari lisannya kata-kata yang mencela dan sebagainya, maka sebetulnya dia tidak bersyukur. Ketika ada orang yang bersyukur tetapi anggota badannya tidak mencerminkan seorang yang bersyukur, maka itu pun tidak bersyukur pada hakikatnya. Maka harus ada pada tiga bagian ini. Kemudian orang yang sibuk namun bersyukur akan menikmati hidupnya. Sebaliknya, orang yang banyak nikmat tetapi tidak bersyukur, maka dia akan selalu merasa kurang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amarhu kullahu khairun." Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin itu, seluruh urusannya adalah baik baginya. Fa in asabathu sarra syakara. Jika mendapat nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Jika mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Nah, dalam hadis ini sebetulnya menjadi kunci utama apa yang kita bahas, bahwasannya kunci seorang muslim itu adalah ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rizki dan sebagainya, maka dia bersyukur. Tetapi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman, maka dia bersabar. Nah, ketika hal ini betul-betul dipraktikkan oleh setiap muslim, maka insya Allah kebahagiaan itu pasti akan datang, ketenangan itu pasti akan datang kepadanya. Kemudian kita melihat bagaimana para ulama ya menyampaikan tentang sabar dan syukur ini. Yang pertama kita lihat perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, "As-sabru kanzun min kunuzil khair." Yang artinya kesabaran adalah salah satu perbendaharaan kebaikan. Kemudian juga kita melihat perkataan seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wajadna khaira aishina bis-sabri." Kami mendapati kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Kemudian perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Asyukru alla yasta'ina bi ni'amillahi 'ala ma'siyatihi." Syukur adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Bisabri wal yakini tanalul imamatu fiddin." Dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan meraih kedudukan tinggi dalam agama. Jadi kalau kita lihat perkataan-perkataan ulama tersebut, bagaimana mereka menyebutkan tentang sabar dan juga syukur, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara sabar dan syukur, maka bagaimana caranya kita untuk bisa menumbuhkan rasa sabar dan syukur di dalam kehidupan kita, terlebih dalam kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepadanya. Pendengar dimanapun berada, zikir merupakan sebuah atau suatu kalimat yang ringan diucapkan tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan diucapkan dengan lisan tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Maka seorang muslim yang baik hendaknya dia membasahi selalu lisannya dengan berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh zikir misalkan subhanallah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar, dan juga kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi ketika kita sedang menyendiri, sedang merasa susah, sedang merasa galau dan sebagainya, maka ucapkanlah kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga akan menenangkan diri kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka akan membuat hati kita tenang. Kemudian yang kedua, cara untuk menumbuhkan sabar dan syukur dalam diri kita adalah dengan cara menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dengar dimanapun berada, sholat menjadi ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang pertama kali akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seorang menjaga sholatnya, terlebih sholat wajibnya di awal waktu dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka itu akan menjadi sebuah ketenangan baginya. Di beberapa waktu lalu ada sebuah berita yang menggambarkan bahwa beberapa penambang minyak di daerah Arab yang kita kenal dengan daerah yang sangat panas, terlebih masuk ke dalam bumi itu sangat panas sekali, tetapi ada di antara mereka yang luar biasa sekali. Salah satu kebiasaan mereka adalah menjaga sholat lima waktu, sehingga pekerjaan yang berat bagi kita mungkin bagi mereka itu menjadi hal yang biasa, dikarenakan rasa syukur mereka dan rasa sabar mereka. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk menjalankan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari, ya. Walaupun hanya beberapa ayat, walaupun hanya beberapa lembar, meskipun hanya sedikit, tetapi setiap hari ada ayat-ayat Al-Quran yang selalu diucapkan, selalu dibaca, sehingga akan menenangkan hatinya dari kegalauan dan gundah gulana. Kemudian yang keempat adalah melihat orang yang lebih susah. Ini salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah memerintahkan para sahabatnya, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jadi perintah ini atau kalimat ini sederhana, tetapi maknanya sangat luar biasa sekali, dan ini harus betul-betul kita laksanakan. Ya, ketika kita memiliki nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita melihat orang yang lebih dari kita, maka nikmat itu tidak akan terasa, dan nikmat itu seolah-olah tidak ada. Tetapi ketika kita melihat orang yang jauh lebih susah daripada kita, maka nikmat itu akan sangat terasa sekali. Ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kendaraan roda dua, misalkan diberikan motor, kita akan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan itu, karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan motor tetapi tidak mampu untuk membelinya. Kita lihat ada orang yang masih bersepeda, misalkan dia harus mengayuh, harus menggerakkan kakinya, ketika ditanjakan tidak kuat harus didorong sepedanya, tetapi kita cukup tarik gas saja langsung jalan. Kemudian kita lihat lagi orang-orang yang mereka yang nggak bisa berjalan, harus berjalan dengan kursi roda misalkan, maka kehidupannya terbatas, dan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenormalan kaki kita bisa berjalan, itu nikmat yang luar biasa. Meskipun mungkin di setiap manusia punya kekurangan-kekurangan, maka tadi ketika kita melihat orang yang lebih nikmat apa yang terlihat oleh kita di bawah kita dari segi nikmatnya, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, misalkan kita udah punya roda dua tetapi kita belum punya mobil, maka kita akan merasa kurang dan merasa kenapa Allah tidak berikan kepada kita mobil. Misalkan Allah yang berikan karunia kepada kita mobil, yang misalkan mobil biasa, pasti melihat orang lain yang punya mobil yang lebih bagus, pasti menginginkannya juga. Ya, maka wajib kita untuk melihat orang yang lebih, yang di bawah kita, maksudnya dalam urusan dunia. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, kita jangan melihat orang yang di bawah kita, harus melihat yang di atas kita. Kita misalkan baru mampu melaksanakan witir saja di sepertiga malam, maka lihat orang-orang yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat, 23 rakaat dan seterusnya. Orang yang kita hanya bisa sholat duha 2 rakaat, melihat orang lain yang 4 rakaat sampai 12 rakaat misalkan. Jadi kalau dalam urusan dunia, kita harus melihat orang yang di bawah kita, tetapi dalam urusan akhirat, kita harus melihat orang yang di atas kita. Kemudian yang kelima adalah mengingat bahwa dunia itu sementara. Ya, pendengar manapun berada, kesibukan dunia akan berakhir, sedangkan akhirat kekal selamanya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh kita mencari kehidupan dunia, kita boleh, tetapi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Misalkan dalam mencari nafkah ada sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh menabrak yang haram tersebut. Dalam kita berkarir misalkan, jangan sampai saling sikut-menyikut dengan teman sesama pekerja, dengan teman-teman kita. Ada rambu-rambu itu yang harus kita perhatikan. Nah, dan ketika kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara, maka kita akan qanaah, akan merasa apa yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Nah, meskipun kita boleh mencari lebih dari itu, tetapi dalam rangka menjalankan ketaatan. Misalkan sekarang kan pendidikan itu lumayan mahal misalkan. Kita menginginkan untuk mendapatkan rezeki lebih dari Allah, menginginkan uang lebih banyak misalkan, supaya anak kita bisa dimasukkan ke lembaga pendidikan yang lebih baik. Maka tujuan kita bukan hanya sebatas mencari uang, tetapi ada tujuan utama kita, yaitu mencari agar bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Maka ketika itu niatnya, maka itu, insya Allah menjadi suatu hal yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kemudian ya, sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, ketika kita sibuk bekerja, maka bersabarlah dan bersyukurlah, karena sesungguhnya betapa banyak orang-orang yang menginginkan pekerjaan yang kita lakukan, betapa banyak orang-orang yang antri mencari kerja, dan kita yang sudah diberikan pekerjaan oleh Allah, meskipun sangat berat bagi kita, tetapi kita bersabar dengan pekerjaan itu dan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan berupa pekerjaan kepada kita. Ya, jika usaha kita belum berhasil, maka bersyukurlah dan bersabarlah. Bersabar karena apa? Karena ini bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena mungkin kita belum berhasil tapi tidak rugi seperti orang lain yang ruginya lebih besar daripada kita. Ketika misalkan keluarga kita sedang diuji, maka bersabarlah. Ya, karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan hidup berkeluarga tapi belum mendapatkan pasangan. Kemudian ketika Allah memberikan kita kesehatan, maka bersyukur. Ya, salah satu bentuk syukurnya tidak dijadikan kesehatan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ilmu pun bersyukur, karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk belajar tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ketika misalnya kita mendapat kesempatan untuk bisa kuliah, betapa banyak orang-orang yang ingin kuliah tapi belum dapat kesempatan. Ada juga yang misalkan sudah S2, betapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk beribadah, maka maksimalkanlah ibadah yang diberikan kesempatan tersebut, dan bersyukurlah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi ini. Intinya adalah bahwa ketika kita menginginkan ketenangan ya, di dalam kesibukan beraktivitas keseharian kita, maka kuncinya adalah selalu bersabar dan juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesabaran, dan juga diberikan selalu rasa syukur atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, ketenangan yang hakiki kepada hati kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini. Dan pendengar, saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing dengan narasumber kita, silakan. Dua jalur telepon sudah kami buka di 7365667434 95, juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Namun kita jeda sejenak, kami akan kembali setelah lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
4: Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari.
3: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, langsung kita sapa Pak Ustadz untuk pendengar kita yang sudah ada menunggu di jalur telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padel.
3: Siapa? Ahmad Irwan di Bandung Timur, silahkan Pak.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Walaupun agak sedikit kurang sehat dan semangat, mungkin bisa rapai karena apa itu demam bola, apa nonton bola terus jadi begadang. Tapi tidak lupa tetap mutiara pagi dalam merupakan satu kewajiban sebenarnya ibadah sholat. Kalau saya begini Pak, tadi sabar dan ujian ya Pak ya,
3: sabar dan syukur.
6: Memang kan begini Pak, Allah menjadikan orang yang sabar. Memang susah, mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Nah, seperti itu kan. Nah sekarang ujian Pak, ujian itu kan ujian karena kemiskinan, ada ujian juga karena kekayaan, kan dua hal. Kalau misalkan ujian karena misalkan kesengsaraan, pokoknya mencuri paling hanya sekedar untuk makan kan. Tapi kalau ujian karena jabatan tinggi, itu kan ujiannya ujiannya itu adalah materi kan. Nah, contoh seperti sekarang ini Pak, misalkan tidak puas-puasnya kan, udah diberi jabatan tinggi masih kurang juga, kok terjadi korupsi. Berarti seperti dianggap kan ujian lebih berat, tapi ujian kemiskinan paling muncul karena lapar. Tapi coba ini bukan rasa umum lagi. Terus seperti diberi amanah untuk melakukan ternyata ujian penyayangan lagi kan, itu ujian juga, ujian seperti bagaimana Pak Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matirwan yang ada di Bandung Timur ya. Oke, baik, kita sapa lagi di jalur telepon berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Adari.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padir.
3: Siap, Pak Nano, silakan Pak Nano.
7: Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Jadi gini Mas Padir.
3: Siap, Pak.
7: Kita ini kadang suka terbalik-balik ya, minta bahagia tetapi kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Karena apa? Ukurannya dianggap orang bahagia itu kalau harta saja, kekayaan saja. Contoh seperti kalau keluarga kita ini baik-baik, itu kan sebenarnya sudah harus syukur yang luar biasa gitu. Karena kebahagiaan pasti kalau bersyukur itu kebahagiaan dengan sendirinya timbul sendiri. Jadi gimana komentarnya ini gitu ya.
3: Baik.
7: Ini dulu Mas Fadil ya.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Ada dua penelpon kita yang sudah masuk Pak Ustadz. Di jalur WhatsApp juga ada yang sudah gabung, ada Pak Ahmad Jaini. Nanti kita akan bacakan untuk jalur WhatsApp. Kita tanggapi dulu ya Pak Ustadz, yang ada dua pendengar kita dari Pak Ahmad Irwan. Ini Pak Ahmad Irwan katanya yang mengenai ujian ya. Karena ujian karena jabatan ini katanya ini tentu peluangnya adalah korupsi di tengah fenomena yang terjadi saat ini. Bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya tadi agak kurang ini suaranya, jadi mungkin kalau saya tanggapi yang saya pahami dari tadi yang disampaikan karena putus-putus tadi.
3: Iya, yang dari Pak Ahmad Irwan.
2: Untuk jabatan gitu ya, bahwa sebetulnya jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban

0: kita sendiri saja dimintai pertanggungjawaban dengan segitu rumitnya, ya. Lantas bagaimana ketika seorang yang menjabat, dia akan ditanya bukan hanya diri pribadinya, tapi ketika dia misalkan menjadi pejabat dan memimpin misalkan satu daerah tertentu atau satu lembaga tertentu, maka semua orang yang berada di lembaga tersebut atau di daerah tersebut akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memintai pertanggungjawaban ketika apa yang dilakukan tidak baik. Maka sangat berat sekali tanggung jawabnya. Maka salah satu kitab Siyasah Syar'iyah, kitab tersebut di saya lupa pengarangnya, saya pernah baca waktu itu, salah satu syarat menjadi seorang pemimpin itu adalah Al-Qawi dan Al-Amin. Jadi seorang yang memiliki kekuatan dan mampu menjaga amanah. Ini minimal dua syarat untuk menjadi pemimpin. Maka ketika seorang itu faham dengan itu, maka akan merasa berat sekali pertanggungjawabannya. Maka ketika setiap pejabat faham dan sadar dengan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka saya tidak akan pernah ada seorang yang berani menyentuh harta bukan miliknya. Ada salah seorang sahabat yang termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunianya, yaitu Abu Kilabah. Saya lupa nama aslinya siapa, tapi dijulukannya adalah Abu Kilabah. Beliau itu ketika di zaman khalifah dikejar-kejar, sampai apa? Di akhir hayatnya beliau ditemukan meninggal di dalam tenda dalam keadaan buta di tengah gurun pasir. Nah, kenapa beliau itu sampai lari dari sampai dikejar-kejar oleh khalifah, oleh pemimpin di saat itu? Ternyata apa? Beliau akan dijadikan seorang pemimpin, kalau gak salah dijadikan sebagai seorang hakim karena keilmuannya dan sebagainya. Tapi beliau tidak mau karena merasa khawatir, takut ketika menjadi pemimpin akan berbuat zalim dan takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khalifah tersebut merasa bahwa beliau adalah orang yang layak untuk mendapatkan jabatan, sampai akhirnya dikejar-kejar untuk ditangkap untuk dijadikan pemimpin. Tapi saking dalamnya ilmunya dan saking takutnya dengan hisab Allah Subhanahu wa taala, sampai lebih baik mengasingkan diri di tengah gurun pasir untuk menjauhi khalifah dan pemimpin di saat itu, supaya mencari ketenangan dan keamanan dirinya. Maka seandainya setiap muslim faham dengan ini, mungkin ketik jabatan itu akan saling lempar gitu, merasa kamu aja yang lebih pantas, kamu aja yang lebih pantas, mungkin seperti itu ya. Tetapi faktanya banyak yang di antara kaum muslimin misalkan di negeri kita yang mereka menganggap bahwa dirinya mampu, bahkan dirinya berjanji akan ini akan itu, tapi setelah setelah diamanahi sebuah amanah malah korupsi dan tidak menjalankan amanah yang sudah diamanahkan. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim misalkan, atau sebagai seorang yang peduli dengan hal itu, adalah dengan mengingatkan setiap orang yang bisa kita ingatkan. Ketika misalkan kita punya teman-teman pejabat, teman-teman yang memimpin di sebuah lembaga dan sebagainya, maka ketika ada kesempatan-kesempatan ngobrol, kita sampaikan terkait dengan poin-poin tadi, terkait dengan amanah itu harus disampaikan dengan jujur dan sebagainya. Maka insya Allah ketika semua masyarakat faham dengan ini, insya Allah akan terwujudlah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka salah satu metode mungkin sebagian dai sering menyampaikan, kita tidak usah misalkan menginginkan tegak negara Islam di negeri kita misalkan, bukan berarti tidak mau gitu, tetapi yang paling perlu kita tanamkan adalah nilai-nilai Islam itu kepada setiap masyarakat. Karena umat Islam di Indonesia, nah, sebagian peneliti mengatakan masih belum Islamisasi, belum hanya sebagian kecil yang betul-betul melaksanakan atau hidupnya sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti itu, mungkin itu kurang lebih tanggapannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapan atas pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Berikutnya Pak Ustadz, dari Pak Nano di Samarinda. Ini sekarang ini katanya justru malah suka terbalik ya Pak Ustadz. Minta bahagia tapi tidak bersyukur karena selalu berkiblat pada harta. Ini boleh ditanggapi Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan menjadi sebuah fenomena ya di bukan hanya di negeri kita, mungkin ya di seluruh

0: dunia gitu ya, bahwa kebahagiaan itu diukur dengan harta gitu ya. Kebahagiaan itu kalau uangnya banyak gitu, kalau apa namanya, intinya berkaitan dengan urusan dunia. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu atau ketenangan itu atau rezeki Allah itu bukan hanya pada itu saja. Kalau kita, makanya tadi ketika kita melihat orang yang di bawah kita, misalkan ada orang yang hartanya banyak. Saya pernah dulu ketika di Malang waktu itu, tahun waktu COVID itu sekitar tahun 2020-an, ngobrol dengan salah satu pengusaha di sana. Waktu itu beliau punya temannya itu masya Allah gitu ya, beliau itu apa, perusahaannya sangat maju sekali, hartanya banyak sampai pokoknya masya Allah luar biasa gitu, harta itu mungkin sampai 10 turunan gak akan habis. Tetapi ternyata apa, beliau sering mengeluh kepada yang waktu itu kenalan saya, waktu itu sering mengeluh ternyata uang yang banyak itu tidak, beliau tidak merasa tenang gitu. Kenapa tidak merasa tenang? Ternyata qadarullah, Allah uji dengan anak-anaknya yang spesial. Jadi anaknya kalau tidak salah ada 3, semuanya anaknya tidak normal pada umumnya, jadi anak-anaknya spesial semuanya. Jadi ternyata apa namanya, ukuran harta itu bukan menjadi patokan utama. Bahkan beliau pernah ditanya oleh rekan-rekannya, seandainya misalkan katanya hartamu hilang semuanya tapi anakmu normal, ya, karena normal apa namanya, spesial dan cacat permanen gitu ya, tidak bisa diobati dan sebagainya. Pernah ditanya seperti itu, seandainya hartamu habis semuanya untuk mengobati anakmu tapi dijamin anakmu sembuh, maka yang kamu pilih? Maka beliau menjawab, sebetulnya saya lebih baik anak saya normal, hidup bahagia dengan anak istri saya, daripada banyak harta tapi ujian seperti ini. Jadi beliau merasa itu ujian yang berat, padahal hartanya sangat luar biasa sekali. Maka ketika kita melihat kondisi itu, ternyata misalnya kita diberikan ya urusan uang atau harta sedikit, tetapi kita diberikan kesehatan, anak istri kita normal, sehat, kemudian juga ya kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa diberikan ketenangan untuk ibadah dan sebagainya, maka itu sebenarnya rezeki yang luar biasa. Maka harus sering-sering kita melihat orang-orang yang di bawah kita, atau kalau lebih ini lagi, misalkan kita sering baca buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, bagaimana para sahabat ketika awal masuk Islam, misalkan mereka mendapatkan tekanan dari keluarganya, mendapatkan misalkan diboikot sampai apa namanya, makanan pokok itu tidak bisa masuk ke daerah mereka misalkan, karena saking sulitnya untuk mempertahankan keyakinan dan keimanannya. Maka ketika hal itu sering kita ulang-ulang, sering kita ingat-ingat, sering kita baca dan sebagainya, maka rasa syukur itu akan terus muncul pada diri kita, dan kita akan terus bersabar dengan apa yang ujian bagi kita, karena sebetulnya ujian kita dibandingkan mereka itu jauh lebih ringan seperti itu. Mungkin kurang lebih itu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Nano. Selanjutnya Pak Ustadz, ada Pak Ahmad Jaini melalui jalur WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Pertama, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, karena dalam hidup kita tidak hanya mengejar kesalahan pribadi, tetapi juga kesalahan sosial seperti mencintai kepada negara. Nah, kita melihat kemaksiatan yang dilakukan saat ini dengan terjadinya korupsi yang luar biasa, kejoliman kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kejoliman hukum yang tidak adil dan lain-lain. Nah, ini bagaimana dengan peran dari para ulama selaku pewaris para nabi, Pak Ustadz, akan tetap sabar dan tawakal tanpa mencegah kemaksiatan dengan mendatangi para pelaku-pelaku koruptornya? Ini bagaimana mungkin perannya ini, Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak Ustadz?
0: Ya, bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, seorang pemimpin apa yang sudah dipilih oleh rakyat, maka selayaknya kita bisa menerimanya. Tetapi bukan berarti menerima semua keputusan dan sebagainya. Di negeri kita, kita diberikan kebebasan termasuk menyampaikan pendapat di misalkan di apa namanya, di tempat umum, berdemo dan sebagainya. Maka ketika misalkan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati para pemimpin, maka yang harus kita, misalkan para ulama atau orang-orang yang punya pengaruh dan sangat dekat dengan para pemimpin, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah menasihati mereka. Jangan ibaratnya kita dibayar dengan nilai sekian sehingga apapun yang mereka katakan kita iakan. Ketika itu yang terjadi, maka termasuk ke dalam orang yang menjual agamanya untuk kepentingan pribadi, maka itu termasuk dosa besar. Tetapi misalkan ketika diberikan kesempatan untuk dekat dengan mereka, kemudian kita bisa menasihati mereka dengan langsung, maka itu lebih baik kita sampaikan kebijakan seperti ini, wah ternyata menyengsarakan rakyat, maka perlu ditinjau ulang, misalnya disampaikan, kemudian disampaikan bagaimana bagaimana misalkan pandangan Rasulullah, pandangan para ulama terkait dengan kondisi ini dan sebagainya. Maka ketika itu bisa disampaikan dengan langsung kepada para pemimpin, itu jauh lebih baik. Tetapi untuk menyampaikan itu mungkin tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Hanya orang-orang tertentu, hanya ulama-ulama tertentu saja yang diberikan kesempatan itu. Nah, orang-orang biasa kita diberikan kesempatan dan dilegalkan, diizinkan oleh negara untuk menyampaikan di depan forum. Misalnya, apabila kita bisa menyuratinya, kita surati, misalnya di surat apa namanya, surat terbuka misalnya, seperti itu. Atau kalau kita misalkan ingin menyampaikan aspirasi kita, bisa dengan cara misalkan salahnya berdemo, tapi dengan catatan harus sesuai dengan prosedur dan harus memikirkan terkait dengan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan orang lain juga. Jangan sampai kita menginginkan menyampaikan inspirasi kita, tetapi justru malah di situ terjadi misalkan adanya jadi korban dan sebagainya. Maka itu pun perlu dipertimbangkan. Kemudian bagi para ulama, bagi para orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menyampaikan kepada para pemimpin kita, maka kita bersabar dan bersyukur bukan berarti kita tawakal begitu saja, bukan berarti kita membiarkan begitu saja. Kita lihat misalkan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat di masjid, kemudian ada seorang sahabat yang membawa unta, kemudian unta itu ditaruh di luar masjid, kemudian langsung masuk masjid dan langsung sholat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak ikat untamu? Dia bilang cukup yakfin an atau attaqillah gitu, cukup aku bertawakal kepada Allah saja. Maka Rasulullah menegurnya, ikat dulu baru kamu bertawakal kepada Allah. Ya, artinya apa? Artinya adalah Rasulullah memberikan pesan bahwasannya kita harus mencari, berikhtiar dulu, mencari sebab dulu. Kalau sudah kita berusaha tetapi masih begitu juga, maka baru kita tawakal kepada Allah. Misalkan sekarang ketika ada harga bisa BBM naik misalkan, atau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, maka kita berusaha dulu bagi para ulama menyampaikan dengan pesan-pesan Islam, pesan-pesan agama kepada para pemimpin. Bagi yang misalkan orang biasa menyampaikan dengan realita, misalkan masyarakat itu akan kesusahan kalau seperti ini dan seperti itu. Nah, ketika kita sudah berusaha menyampaikannya dengan baik, berusaha untuk mengingatkannya dan sebagainya, tapi masih begitu-begitu saja, ya kita tawakal kepada Allah sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hati para pemimpin kita, dibukakan hati para pejabat, agar lebih mempertimbangkan dan lebih mendahulukan kemaslahatan untuk masyarakat daripada kemaslahatan untuk orang-orang tertentu saja, misalnya seperti itu. Maka insya Allah ketika itu ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal, maka insya Allah itu akan menjadi satu kekuatan bagi setiap manusia, setiap kaum muslimin, bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tetap berikhtiar semampu kita, tetapi pada akhirnya adalah semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu kurang lebih jawabannya.
1: Baik, Pak Ustaz, kita juga sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini, Pak Ustaz. Dan sebagai penutup, bisa disampaikan intisari atau kesimpulan dari tausiah pada pagi hari ini, Pak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan, Pak.
0: Ya, bismillah. Untuk kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada setiap manusia ujian, akan diberikan rasa gundah gulana, rasa galau dan sebagainya. Itu adalah hal yang tabiat, sebetulnya hal yang biasa gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi. Ketika kita merasa capek, merasa galau dan sebagainya, dan kita menginginkan ketenangan, maka Allah memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah dengan kita selalu bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan semua ujian yang datang kepada kita, baik bersabar ketika datangnya perintah untuk menjalankan ibadah, ataupun ketika datang sebuah larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan, maka kita pun bersabar. Dan juga begitu pun ketika datang musibah yang menimpa kita, maka kita bersabar. Kemudian kita bersyukur di satu sisi karena ujian kita mungkin tidak sebanding dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka ketika dua poin ini, sabar dan syukur ini, selalu kita lakukan, selalu kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah ketenangan itu pasti akan datang kepada kita. Sesibuk apapun, secapek apapun kita hidup di dunia, pasti akan merasakan ketenangan ketika sabar dan syukur ini selalu ada di sekitar kita, selalu ada di dalam hati kita. Maka mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rasa syukur atas setiap apa yang diberikan karunia kepada kita, dan juga bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kita. Mungkin cukup itu, dan kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang kita harapkan. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan selanjutnya program siar kami berikutnya. Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal lahir ini.
1: RRI Sendawar dengan

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Apa kabar semua di pagi ini? Kami harap dalam keadaan sehat ya. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 ya. Di bulan Juni sudah memasuki tanggal 21 pendengar. Tanggal 21 ada beberapa momen-momen bersejarah. Di antaranya adalah wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di tahun 1970 dan lahirnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo di tahun 1961 pendengar. Secara global tanggal ini diperingati sebagai Hari Musik Sedunia juga pendengar, Hari Yoga Internasional serta bertepatan dengan fenomena alam titik balik matahari atau Summer Solstice. Pendengar, tahun 1970 menjadi wafatnya Insinyur Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Di tahun 1961 lahir Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo. Kemudian di peringatan nasional dan internasional, ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Diperingati di Indonesia untuk mensyukuri dan menghargai sektor pertanian. Hari Musik Sedunia, perayaan global tahunan di mana musisi tampil di ruang publik secara gratis. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Yoga Internasional. Ditetapkan oleh PBB untuk merayakan manfaat fisik dan mental dari olahraga yoga. Terakhir pendengar, titik balik matahari. Hari dengan siang terpanjang dalam setahun bagi wilayah di belahan bumi utara. Itulah pendengar beberapa catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal 21 Juni.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Masih di Sentawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 21 Juni 2026. Pendengar, sejarah Hari Krida Pertanian, Hari Krida Pertanian akarnya tertanam sejak digelarnya Konferensi Nasional Pertanian kedua yang diadakan di Bogor tahun 1960 silam. Pada konferensi ini berlangsung, para petani dan pemangku kepentingan yang lainnya berkumpul untuk membahas berbagai isu penting terkait pertanian, termasuk isu akan modernisasi dan peningkatan produktivitas pertanian. Hasil dari konferensi tersebut adalah tanggal 21 Juni tahun 1961 ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal ini dipilih untuk memperingati peresmian Kementerian Pertanian pada tahun 1946. Pada tahun 1972, Presiden Soeharto lalu mencanangkan Hari Tani Nasional sebagai Hari Krida Pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk menekankan akan pentingnya semangat perjuangan dan prestasi para petani dalam membangun ketahanan pangan nasional. Apa sih makna Hari Krida Pertanian? Ia mendalami makna mendalam bagi bangsa Indonesia di Hari Krida Pertanian ini. Hari ini dijadikan sebagai pengingat akan jasa-jasa para petani yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan para rakyat Indonesia. Selain itu, Hari Krida Pertanian juga menjadi sebuah ajakan atau gerakan untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Minggu 21 Juni 2026.
1: Jangan takut apabila ada petugas sensus datang ke tempat atau ke kediaman masyarakat, karena sensus ini sangat dibutuhkan oleh negara.
2: Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program Diperlukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya bersama Niswar Kula.
3: Sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut. Data yang dihimpun nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemerintah provinsi akan membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat luas.
1: Ya, setiap 10 tahun sekali ini, dan kami pemerintah provinsi mendorong dan mendukung sepenuhnya kegiatan BPS. Kita akan ikut mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini ke kabupaten kota. Kita akan sampaikan ke bupati dan wali kota di 10 daerah di Kalimantan Timur. Dan juga ke seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Jangan takut apabila ada petugas sensus yang resmi ini datang ke tempat atau ke kediaman masyarakat, karena sensus ini sangat dibutuhkan oleh negara. Kita ingin tahu seberapa besar tingkat ekonomi di masyarakat, dan kita ingin tahu juga pengangguran-pengangguran yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya pemerintah bisa menggunakan data sensus, data statistik ini untuk berbuat yang lebih baik lagi.
3: Selain itu, keakuratan data menjadi faktor penting agar program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau memberikan informasi yang benar sesuai keadaan sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedia data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
0: Pelita Bunda Raya Festival 2026 melalui kegiatan Market Day melatih puluhan peserta didik belajar berwirausaha, berinteraksi sosial, hingga mengenal literasi keuangan melalui praktek jual-beli secara langsung. Kita simak laporan Julfikar Ali.
4: Pelita Bunda Education Center Samarinda kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Market Day. Dalam rangkaian Pelita Bunda Raya Festival bertema Semarak Bazar Generasi Muda pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi peserta didik melalui praktik jual-beli secara langsung. Festival menghadirkan berbagai stand kuliner, permainan, serta pertunjukan musik yang dikelola oleh para peserta didik. Tidak hanya itu, panitia juga menerapkan sistem transaksi edukatif menggunakan koin festival sebagai alat tukar. Metode ini bertujuan mengenalkan konsep literasi keuangan dan nilai transaksi kepada anak-anak sejak dini. Penanggung jawab Pelita Bunda Farah Flamboyan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dirancang untuk melatih kemampuan interaksi sosial peserta didik.
5: Jadi mudah-mudahan pembelajaran ini adalah pembelajaran kewirausahaan dini sebenarnya buat anak-anak dengan secara yang sangat sederhana tetapi mengena. Sebenarnya membuka diri untuk dengan masyarakat itu hal yang paling berat gitu. Jadi orang tua pun juga hal yang sama gitu, membawa anak-anak di area publik, terus di tengah-tengah orang yang tidak paham dengan anak-anak kita seperti apa, itu penerimaan masyarakat yang masih minim untuk anak berkebutuhan khusus, masih dianggap dengan pandangan yang berbeda gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang berat, dan kita memberanikan diri untuk bersama unjuk dengan kebolehan.
4: Dalam kegiatan tahun ini, Pelita Bunda melibatkan sekitar 80 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dan layanan terapi. Sebanyak 15 stand disiapkan untuk mendukung aktivitas belajar yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif. Melalui kegiatan tersebut, Pelita Bunda berharap pengalaman belajar tidak hanya diperoleh di ruang kelas, tetapi juga melalui praktik langsung di tengah masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan hidup yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Arani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama membangun Smart City Cooperation Center atau SCCC di Ibu Kota Nusantara. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat kolaborasi dan pengembangan teknologi kota cerdas di IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, SCCC akan dilengkapi laboratorium digital dan lingkungan, ruang demonstrasi teknologi, serta sarana pendidikan dan pengembangan ekosistem teknologi modern. Pembangunan gedung dua lantai seluas lebih dari 1000 meter persegi itu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2027. Selanjutnya, SCCC juga akan menjadi wadah transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, dan kerjasama akademik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mendukung terwujudnya IKN sebagai kota cerdas berkelas dunia. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda terus memperluas akses layanan administrasi kependudukan melalui program inovasi pelayanan luar kantor dan luar jam kerja. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kota Samarinda menghadirkan program unggulan Disdukcapil Pelayanan Luar Kantor dan Luar Jam Kerja atau dipelukan Sijaka. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, hingga akte kelahiran tanpa harus datang pada jam pelayanan normal di kantor Disdukcapil. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Eko Supra Yetno mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.
2: Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program dipelukan Dinas Pendudukan Catatan Sipil pelayanan di luar kantor atau dipelukan Sijaka Dinas Catatan Sipil pelayanan di luar kantor di luar jam kerja atau kelayapan keliling peduli administrasi pendudukan. Jadi tidak ya, harus berfokus di apa namanya jemput bolanya jalan juga kita.
6: Eko menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan yang diberikan di Disdukcapil Samarinda tidak dipungut biaya atau gratis. Karena itu masyarakat diminta tidak memberikan uang kepada pihak manapun yang mengatasnamakan di Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Apabila ditemukan oknum yang meminta imbalan atau biaya pengurusan, masyarakat dihimbau segera melaporkannya kepada di Disdukcapil agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis.
6: Dengan inovasi diperlukan Sijaka, Disdukcapil Samarinda berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau, cepat dan transparan bagi seluruh masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Keberhasilan FPTI Kutai Timur mendominasi cabang olahraga panjat tebing di Kalimantan Timur tidak hanya ditentukan kemampuan atlet, tetapi juga kedisiplinan dan penerapan sport science dalam pembinaan. Pendekatan tersebut menjadi fondasi utama dalam mencetak atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Berikut laporan selengkapnya.
7: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur terus memperkuat sistem pembinaan atlet melalui latihan terukur, fasilitas berstandar nasional, serta penguatan mental bertanding. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi dalam dialog bersama RRI menjelaskan, atlet panjat tebing Kutim saat ini berlatih di area wall climbing berstandar nasional yang berada di kawasan Bukit Pelangi. Fasilitas tersebut menjadi penunjang utama dalam menjalankan program latihan yang terencana. Meskipun belum memiliki training center resmi, para atlet tetap menjalani pemusatan latihan mandiri secara rutin. Latihan dilakukan setiap sore pada hari kerja, serta pagi dan sore hari saat akhir pekan atau hari libur. Menurut Fitriadi, pengalaman bertanding juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan atlet. Karena itu, FETI Kutai Timur secara konsisten mengirim atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan dan tryout di tingkat nasional untuk mengasah mental kompetisi.
8: Pertama, setiap hari saya sampaikan kepada atlet bahwa suasana tanding itu di saat kalian di dinding. Kalau sudah sampai di lantai, semua adalah teman. Saya sampaikan kepada anak-anak. Pertama, harus kalian siapkan mental tandingnya. Mental tandingnya nggak mungkin kita terus-terus berangkat dengan anggaran tipis ya. Jadi tentu anggaran yang besar. Jadi bagaimana caranya membangun mental tanding? Ya, di saat latihan, kalian latihan bawa pikiran tanding itu di saat melakukan pemanjatan. Itu yang kami sampaikan terus-menerus kepada atlet.
7: Selain kemampuan teknis, pelatih juga menanamkan disiplin waktu, etika selama latihan dan pertandingan, serta pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sesi latihan bahkan dirancang menyerupai suasana kompetisi, agar atlet terbiasa menghadapi tekanan saat bertanding. Melalui pembinaan yang menggabungkan aspek fisik, mental, dan karakter, FETI Kutai Timur optimis dapat terus melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga di level internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Kutai Barat menghadapi tantangan berat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim 2026. Selain krisis regenerasi, atlet dayung kubar juga terkendala sarana latihan yang sudah dua dekade tidak pernah diperbaharui. Kita simak laporan selengkapnya bersama Mikhail Karolus Jang.
9: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Kabupaten Kutai Barat, kini tengah memacu adrenalin menghadapi

0: paling kurang di kelas kayak dan kano, Pak. Makanya kita untuk program latihan tidak memiliki barometer atau tolak ukur karena alat tandingnya sangat kurang, Pak. Begitu juga dengan dayung. Selain itu ya jumlah atlet, Pak. Kita untuk atlet yang senior sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ada yang karena bekerja, ada yang menikah, dan ada yang sudah memang lewat umurnya. Karena di cabur potsi ini ada batasan umur, Pak. Atlet yang berlatih saat ini 90% adalah atlet baru, junior. Pengalaman mereka hanya di BK tahun 2025 kemarin. Dan semoga dengan kunjungan langsung dari Ketua KONI ini bisa menambah perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana kami selama ini, Pak.
1: Pelatih Dayung Kutai Barat Joni Anwar menambahkan, kondisi ini menuntut kerja ekstra dari tim pelatih. Dengan sisa waktu persiapan yang hanya 4 bulan menuju ajang Porprov di Kabupaten Paser nanti, pelatih harus meracik program latihan yang intens namun tetap terukur bagi para atlet pemula.
2: Jujur, dalam Porprov tahun ini kita minim latihannya, terutama untuk persiapan anak-anak. Saat ini satu hari itu satu kali dia turun. Nanti programnya ke depan, menjelang ke depannya 3 bulan ke depan baru dua kali satu hari kita turun. Dalam programnya kita bertahap. Dalam arti kita jalankan long distance dulu, long. Nanti itu artinya long distance itu kita dayungnya semampu kita, misalnya setengah jam atau 3 kilo. Nah, itu long stop.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengaku siap memperjuangkan perbaikan sarana prasarana sekaligus menaikkan bonus atlet sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet. Dari Senawar Kutai Barat, Andar Srisno, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji

Proses pemulangan 215 jemaah haji asal Kabupaten Berau mulai berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni mendatang. Para jemaah dijadwalkan kembali ke tanah air melalui 4 kelompok terbang atau kloter berbeda. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh Berau, Hindun Nahdiani mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi seluruh jemaah melalui petugas haji dan sarana komunikasi yang terhubung langsung dengan jemaah di Tanah Suci. Pemulangan terbesar dijadwalkan pada 27 Juni melalui kloter 14 dengan jumlah 212 jemaah. Pemerintah Kabupaten Berau dan Kementerian Haji setempat juga menyiapkan penyambutan di Bandara Kalimarau. Kementerian Haji dan Umroh Berau berharap seluruh jemaah dapat kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan meraih haji mabrur.

Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda terus memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan melalui program inovasi pelayanan luar kantor dan luar jam kerja. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk

0: dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
1: Aduh, muncrat-muncrat. Tisu mana tisu?
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
3: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda, dan saya Edi masih temani pendengar di pagi ini. Untuk selanjutnya akan menginformasikan informasi perakiran cuaca ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, kami hadirkan Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Oh.

0: Pendengar dari Sundawar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca ke ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 21 Juni, Long Iram diperkirakan berawan. Demikian pula dengan Melak, Barong, Tongkok. Dame diperkirakan cerah berawan, Muara Lawa berawan. Demikian pula dengan Muara Bahu dan Cempang. Bongan hari ini diperkirakan hujan ringan. Penyinggahan berawan, Pentian Besar berawan. Linggang Bigung diperkirakan berawan, nyuatan udara kabur. Suluk Ngore dan Mukmanur Bulan berawan, demikian pula dengan Tering dan Sekolah Darat.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
3: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
2: Cuci tangannya yang benar ya.
3: Yang benar? Bagaimana, Bu?
2: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir, dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
3: Ya. Jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
2: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
4: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda, dan kali ini masih di program Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Berikutnya pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Senin 22 Juni di hari Senin besok. Pendengar, Longiram diperkirakan hujan, Melak juga hujan. Demikian pula dengan Barong Tongkok dan Dame serta Muara Lawa dan Muara Pahu. Cempang esok hari juga diperkirakan hujan ringan, Pongan hujan, Penyinggahan hujan. Bentan Besar diperkirakan udara kabur. Linggang Bigung dan Nyuwatan esok hari hujan, demikian pula dengan Siluk Ure dan Mukmanor Bulan. Tering dan Sekulak Darat esok hari diperkirakan juga hujan.

0: Menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pro 1 RRI Sendawar, frekuensi 103,3 MHz pendengar. Berikutnya kembali kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Selasa 23 Juni. Masih dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Di hari Selasa 23 Juni, Long Iram diperkirakan udara kabur, Melak, Barong, Tongkok, hujan ringan, Dame, udara kabur, Muara Lawa, udara kabur. Masih dengan informasi perakiran cuaca di Selasa 23 Juni, pendengar. Muara Pahu diperkirakan hari Selasa udara kabur, Cempang udara kabur, Bongan udara kabur, penyinggahan hujan ringan. Bantian Besar diperkirakan berawan, Linggang Bigung di hari Selasa udara kabur, nyuatan kabut asap. Siluk Mure di hari Selasa udara kabur, Mukmanur Bulan hujan ringan. Tering hari Selasa udara kabur, Sekolak Darat hujan ringan. Demikian dengan informasi perakiran cuaca telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat dan dijadikan untuk kita semua waspada dan berhati-hati terhadap cuaca-cuaca ekstrim. Tetaplah bersama kami mendengar untuk terus menyimak siaran RRI Sendawar pagi ini. Memasuki pukul 8 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga